Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital, dan live TikTok @pro2pnk. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu. RRI Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Dipa, aku kepengen lah punya rumah di lereng bukit kayak gini. Pemandangannya tuh kayak indah banget gitu. Gak tau kenapa, entah asik aja gitu ngelihatnya.
1: Hah? Apa kau bilang? Asik dari mana? Kau tengok lah tuh, pohon-pohon di bawah abis kena tebang orang.
0: Lah, emangnya ngapa? Di atas nih kan masih banyak pohon, masih dingin juga udaranya.
1: Emang sih masih dingin, tapi kalau hujan deras bahaya, Chris. Bisa-bisa longsor karena tanah yang di bawah tuh ndak mampu nahan berat beban yang di atas.
2: Oh no.
1: Bayangkanlah, misalnya Agi asik-asik tidur, ih jauhkan balak lah kalau misalnya kita bawa longsor.
0: Ih, apa pula kau nih? Nakut-nakutkan, Jak.
1: Bukan nakut-nakutkan, memang kenyataannya kayak gitu. Lihatlah seorang tanah di bawah tuh udah gundul dah.
0: Iya gak ya? Dadah, tak jadilah. Payahnya nak nyari daerah yang indah ya, Pa.
1: Makanya, jangan ngerusak alam.

0: You are listening to Hit Music Station Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.
1: 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Masih bersama Dipa Revanda di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Nah, tadi kita udah dengerin lagu-lagu Dipilih Lagu Kamu. Thank you banget yang sudah bergabung, yang sudah request-request di pagi hari ini ya. Nah, sekarang aku pengen update informasi perkiraan cuaca di Kota Pontianak dan sekitarnya nih teman Pro 2. Karena kayaknya udah beberapa hari ini belum ada turun hujan, terus juga panasnya luar biasa di siang dan sore hari tuh. Nah, aku juga udah ngecek ke halaman bmkg.go.id nih teman Pro 2 ya. Jadi sepertinya hari ini belum ada tanda-tanda akan turun hujan nih teman Pro 2, dan beberapa hari ke depan juga sama. Waduh. Dan suhu di hari ini 26-34 derajat Celcius, lumayan panas. Jadi buat teman-teman Pro 2 yang nanti siang atau sore mau berkegiatan di luar ruangan, jangan lupa pakai jaket, apalagi kalau kamu yang berada di outdoor ya teman Pro 2 ya. Pakai sunscreen kalau bisa teman Pro 2. Terus di semua kecamatan di Pontianak, Kota Pontianak nih juga apa ya, kayak lumayan kualitas udaranya tidak terlalu bagus nih teman Pro 2. Jadi buat kamu jangan lupa pakai masker kemana-mana ya. Ya kayak dari tadi pagi, enggak juga sih, dari tadi malam tuh teman Pro 2 asapnya lumayan tebal ya. Jadi kalau bisa kemana-mana pakai masker, dan juga jangan lupa minum air putih yang cukup teman Pro 2, supaya tidak dehidrasi dan juga tidak apa ya, tidak terkena penyakit ISPA atau infeksi saluran pernapasan. Nah, buat kamu yang udah ngerasa agak aduh kayak kurang enak badan nih, nah jangan terlalu dipaksain. Kalau bisa istirahat yang cukup, tidur yang cukup teman Pro 2, makan makanan yang bergizi juga kalau bisa. Bukan kalau bisa, wajib ya teman Pro 2 ya. Nah, kalau kamu udah ngerasa gak enak badan, jangan lupa untuk bed rest. Jangan sampai kegiatan kamu malah di fullkan dan ujung-ujungnya ngedrop sendiri teman Pro 2. Nah, nanti abis ini aku pengen update informasi lalu lintas di Kota Pontianak dan sekitarnya ya. Kalau kamu punya informasi di sekitar kamu, entah itu cuaca ataupun lalu lintas, boleh banget buat gabung di pagi hari ini. Langsung aja kirimin ke WhatsApp kita di nomor 0811 570 1018, atau silakan DM ke Instagramnya @pro2pnk, dan bisa juga bergabung di aplikasi RRI Digital.

Tahukah kamu, Pancasila lahir bahkan sebelum Indonesia merdeka, pada tanggal 1 Juni 1945. Soekarno berdiri di depan sidang dan menyampaikan gagasan tentang dasar negara Indonesia. Saat itu, bangsa Indonesia masih berada dalam masa penjajahan. Namun para tokoh bangsa sudah sibuk memikirkan masa depan negeri ini. Yang uniknya, awalnya Pancasila tidak langsung seperti yang kita hafalkan sekarang. Bahkan Soekarno pernah mengatakan bahwa 5 sila itu bisa diperas menjadi satu makna penting, yaitu gotong royong. Dari perbedaan pendapat dan banyak diskusi, lahirlah Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Karena itu, Pancasila bukan hanya sekedar teks, tetapi hasil perjuangan, persatuan, dan semangat kebersamaan Indonesia.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Aduh, panas.
1: Baru nyoba masak telur, udah kayak ujian hidup.
2: Makanya, jangan bilang Cia itu kerjaannya cuma di dapur doang. Baru masak telur aja udah ngeluh.
1: Tapi kan aku cowok, masa harus bisa masak juga?
2: Lah, memangnya kenapa? Cewek aja bisa kerja kantoran, jadi pemimpin, bahkan benerin motor juga bisa. Yang penting bukan soal siapa yang ngelakuin, tapi siapa yang mau belajar.
1: Iya juga. Berarti setara bukan sama, tapi sama-sama hebat dong.
2: Nah tuh, akhirnya nyadar juga. Yang penting bukan siapa yang lebih kuat, tapi siapa yang mau saling dukung.

Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.

Welcome back teman Prodo barengan Dipa Revanda di pagi hari ini ya. Tadi kita udah update-update informasi perkiraan cuaca. Sekarang aku pengen update informasi lalu lintas nih teman Prodo. Langsung aja kita cek ke CCTV pengawas di sub kota Pontianak. Kita mulai dari simpang Pajak Ahmad Yani. Pagi hari ini masih terpantau ramai lancar teman Prodo. Enggak, ya karena weekend kali ya. Nah kalau di simpang Garuda agak sedikit padat sepertinya nih teman Prodo, dari arah Tanjung Raya. Dan kalau dari arah Tanjung Pura ataupun dari Mambonjol sepertinya masih ramai lancar. Di Tugu di Guli Samad ini juga terpantau lumayan ramai lancar di pagi hari ini ya teman Prodo. Untuk di depan SPBU Bundaran Kota Baru terpantau aman-aman aja nih. Wih. Aduh, santai banget kayaknya di pagi hari ini teman Prodo ya. Nah, yang agak sedikit padat itu tadi di simpang Tanjung Raya, simpang Legend teman Prodo. Buat kamu yang pengen melintas ke beberapa daerah yang tadi udah disebutin, harap hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan dan jangan lupa tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada teman Prodo ya. Iya. Yeah. Buat kamu yang mungkin lagi dengerin Dipa dan pengen kasih-kasih info, boleh banget ke WhatsApp, Instagram dan juga aplikasi RRI Digital nih, guys. Widih. Kalau hari ini weekend, cuman sayangnya tuh udara nggak terlalu bagus ya teman Prodo. Padahal cuacanya kayak cakep banget nih kalau kita pengen jalan-jalan keluar tuh. Aduh, tapi ya udahlah. Buat kamu yang baru mau berangkat, hati-hati di jalan teman Prodo. Jangan lupa pakai masker dan jangan lupa cek lagi nih kendaraan kamu. Jangan sampai ada trouble atau ada masalah yang bikin riweh di perjalanan kamu teman Prodo. Nah, nanti Dipa bakalan kembali lagi dengan informasi-informasi lainnya nih teman Prodo. Jadi buat kamu semua stay tune terus di 101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Pagi-pagi gini enaknya makan apa ya?
1: Wah, pagi-pagi gini sih enaknya nyabu, bro.
0: Nyabu? Emang kamu nggak takut ditangkap polisi?
1: Nyabu yang aku maksud itu nyarap bubur, bro. Bukan pakai sabu-sabu. Ya, tampak sih boleh sangar. Tapi untuk cobain barang haram seperti narkoba, no way. Apa jadinya bangsa ini jika generasi penerusnya terjebak dalam narkoba?
0: Jadi?
1: Katakan tidak pada narkoba. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

0: pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.
1: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Welcome back teman Pro 2 barengan di Parevanda Dispada. Selamat pagi teman Pro 2. Nah, masih seputaran tanggal 8 Agustus 2026 ya. Jadi yang kita tahu hari ini tanggal 8 Agustus itu juga bertepatan dengan Hari Kucing Internasional. Hehe. Jadi kucing tuh emang hewan yang unik ya. Kita yang beli makannya, kita yang kasih dia tempat tinggal, kita yang khawatir kalau dia nggak pulang. Tapi yang rasa paling berkuasa entah kenapa tetap si kucing teman Pro 2. Muntah dia lagi tidur di sofa kah, atau dia lagi di tempat tidur kita, kita selalu ngasih dia ruang. Dia mau duduk depan pintu, kita bukain dia. Dia ngeong tengah malam pun kita ikut bangun sebenarnya teman Pro 2. Nah kalau ngomongin soal kucing nih teman Pro 2, satu hal yang bikin hewan ini banyak disukai itu adalah kehadirannya bisa bikin suasana rumah tuh terasa lebih hidup. Kadang kita pulang sekolah, pulang kuliah, pulang kerja dalam kondisi capek, terus gitu sampai rumah ada kucing yang datang, walaupun kadang dia nyambut kita enggak dengan yang romantis sih sebenarnya. Cuma ngelihat bentar doang, abis itu melengos aja dia pergi gitu. Tapi justru di situ lucunya teman Pro 2. Kucing tuh selalu melakukan sesuatu supaya keberadaannya terasa. Kadang cukup dengan duduk di dekat kita, tidur sebelah kita, atau bahkan nemenin kita pas lagi santai teman Pro 2. Nah ini nih yang kayaknya banyak banget sering jadi apa ya, FYP di media sosial teman Pro 2. Ada beberapa tipe-tipe kucing. Jadi bukan cuma manusia aja nih yang punya kepribadian, tapi kucing pun bahkan punya kepribadiannya sendiri. Ada kucing introvert yang emang kerjanya cuma tidur, cari tempat sepi. Terus kalau misalnya ada orang yang tidak dia kenal atau baunya mungkin masih agak-agak janggal di dia, dia langsung kabur atau ngumpet teman Pro 2. Terus ada juga ya kucing ekstrovert. Nah, kalau misalnya ada kucing introvert, ada juga kucing ekstrovert nih teman Pro 2. Siapapun yang datang ke rumah kita, mau itu tamu, keluarga, teman, siapapun lah ya, pasti dia bakalan nyamperin dan cepat banget akrabnya. Nah, ini yang mungkin apa ya, ada beberapa tipe-tipe kucing yang seperti ini gitu teman Pro 2. Terus ada juga kucing drama queen ya. Kalau misalnya makanannya telat atau tempat makannya kosong gitu kan, dia langsung ngeong-ngeong, terus juga langsung kayak paling menderita. Padahal kayaknya dia baru aja makan sekitaran 5 menit yang lalu. Tapi kayak udah lapar aja tuh teman Pro 2. Terus ada juga tipe kucing yang atletis. Nah ini nih, jam 2, jam 3 pagi tiba-tiba kayak aktif sendiri teman Pro 2. Naik turun kursi lah, lompat sana lompat sini lah. Kadang kayak yang kita lagi tidur juga jadi bahan kejahilan kucing kita teman Pro 2. Ya yang paling sering kita temui yang seperti itulah ya teman Pro 2. Terus ada juga kucing yang ngerasa kalau dirinya tuh adalah yang paling berkuasa di rumah. Dia mau duduk di kursi kah, mau tidur di kasur kah, mau minta makan, minta snack, apapun segala macam, dan kita nuruti keinginan dia teman Pro 2. Sedih banget kalau dipikir-pikir ya, tapi nggak tahu kenapa kita sayang gitu dengan kucing. Nah mungkin buat teman-teman Pro 2 yang punya pengalaman unik seputaran kucing kamu, ataupun ada hal-hal yang paling kamu inget ya tentang sikap ataupun sifat dari kucing kamu, boleh nih cerita-cerita barengan di pagi hari ini. Langsung aja kirimkan ke WhatsApp kita di nomor 0811 570 1018, atau silakan DM ke Instagramnya Pro 2 PNK, dan bisa juga bergabung di aplikasi RRI Digital.

Ayo, siapa yang bangun tidur langsung cari handphone? Bukannya minum air putih dulu, malah sarapannya gorengan dan minumnya teh es. Nikmat sih, tapi yakin badan kamu gak bakal menjerit. Yuk, sayangi tubuh sendiri dengan hidup sehat yang gak perlu mahal dan gak perlu usaha keras. Cukup dengan 3M. Makan sayur dan buah setiap hari, melaksanakan olahraga ringan secara rutin 15-30 menit, dan rutin memeriksa kesehatan ke puskesmas. Ingat, sehat itu investasi masa depan. Biar di usia tua, kita tidak merepotkan anak cucu dan tetap bisa menikmati masa pensiun dengan bahagia.

0: minuman keras bukan lagi hiburan, tapi teror. Sonhorek merusak telinga, mengganggu kesehatan, dan memicu amarah. Banyak kasus, suara bising ini berakhir dengan keributan antar warga, bahkan menelan korban.
1: Ah, berisik! Matikan!

Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Welcome back teman Prodo, barengan Dipa Revanda di Spada. Nah, masih ngebahas tentang Hari Kucing Internasional teman Prodo ya. Salah satu alasan kenapa kucing gak pernah kehabisan jadi bahan untuk dibicarakan adalah tingkah lakunya. Sepakat? Sepakat. Misalnya nih ya, yang pernah kejadian di aku sendiri yaitu adalah udah beli mainan mahal-mahal teman Prodo. Yang dimainin malah kardus bekas. Kita kasih tempat tidur yang bagus gitu ya. Malah milihnya tidur di atas pakaian yang baru selesai dilipat teman Prodo. Kita kasih makanan di mangkuk, malah ngajar sesuatu yang sebenarnya gak kelihatan. Dan yang paling legendaris nih teman Prodo, paling legend banget ya, kucing tuh bisa tidur hampir sepanjang hari. Tapi gitu kita lagi sibuk sebenarnya ini ya, lagi ngerjain apalah gitu kan, di situ malah dia muncul. Misal kita lagi belajar, dia naik ke meja. Kita lagi meeting, tiba-tiba lewat depan kamera. Lagi mau tidur, tiba-tiba dia manjat ke badan kita. Nah mungkin itu justru yang bikin kucing menarik ya, karena mereka punya karakternya masing-masing. Dan kalau misalnya kamu punya kucing, makin lama kamu tinggal bareng sama dia, kamu makin hafal kebiasaannya seperti apa, teman berdua. Nah, salah satu hal yang ini ya, yang paling unik tuh adalah dari kucing yang biasanya aku temuin, itu kalau makan pasti langsung sampai habis. Tapi kucingku itu berbeda, dia makan sedikit demi sedikit, lalu kemudian main, terus makan lagi. Gak tahu kenapa, heran aku. Dan memang ini hal yang gak bisa habis, apa ya, gak ada habis-habisnya buat dibicarakan ya teman Prodo. Bahkan banyak banget cat owner yang rela habis duit banyak cuma demi si anak bulunya, anak bulu kesayangannya ini nih teman Prodo. Dibawa ke salon, grooming ya kan, dibeliin vitamin, dibeliin makanan yang bagus gitu kan. Sementara yang punya malah makan pakai nasi paket murah. Nah kalau kamu sendiri gimana teman Prodo, mengekspresikan rasa sayang kamu terhadap si Anabul nih, boleh banget buat gabung di WhatsApp, Instagram, dan juga di aplikasi RRI Digital ya teman Prodo.

0: Kira-kira kalau aku cekot baju sama celana ini, cocok gak ya, Bu?
1: Belanja terus kamu, Val. Coba uangnya ditabung. Siapa tahu ada keperluan mendadak. Kamu masih ada pegangan, Val.
0: Bu, bulan ini tuh lagi banyak event, Bu. Di antaranya tuh kayak perayaan ulang tahun Kota Pontianak, Bu.
1: Kalau untuk hari ulang tahun Kota Pontianak, menurut Ibu, lebih cocok kalau kamu pakai baju Teluk Belanga, Val. Sekarang kan baju Teluk Belanga bagus-bagus dan modern tampilannya. Warna dan juga motifnya banyak variasinya. Cocok juga kalau kamu pakai di event-event budaya lainnya.
0: Hih, mana cocok, Bu, dengan style aku yang rock and roll, Bu.
1: Memangnya kalau event budaya, kamu mau pakai outfit rock and rollmu itu? Mana cocok, Val? Lagian, anak muda harus melestarikan budaya, seperti memakai pakaian adat pas eventnya.
0: Jadi menurut Ibu, biarpun rock and roll tetap harus melestarikan budaya juga ya, Bu?
1: Ya iyalah, siapa lagi yang melestarikan dan menjaga budaya kita kalau bukan kamu sebagai generasi mudanya.
0: Oh, oke deh, Bu. Kalau kayak gitu, aku check out baju Teluk Belanga, nanti Ibu yang bayarin ya, Bu.
1: Kelakuan ya kamu, Val.
2: RM Trunok Pontianak, teman terbaik kamu.

Bencana bisa datang kapan saja tanpa tanda pasti. Gempa, banjir, longsor, dan kebakaran semuanya bisa terjadi bahkan saat kita sedang tertawa. Tapi ingat, panik tidak menyelesaikan segalanya. Yang kita butuhkan adalah kesadaran dan kesiapsiagaan. Simpan dokumen penting di tempat aman, siapkan tas darurat, kenali jalur evakuasi. Dan yang tak kalah penting adalah menjaga solidaritas. Karena dalam situasi genting, gotong royong bisa jadi penyelamat. Bencana memang gak bisa kita hindari, tapi kita bisa lebih siap untuk menghadapinya.

0: Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Roda Pontianak, teman terbaik kamu.
1: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Oi Ji, diam-diam aja nih. Lagi ngelamunin apa sih?
1: Oi Dul, aku lagi kepikiran sih. Sebenarnya mengurangi impor tuh bisa ngurangi inflasi gak sih?
0: Sebenarnya sih bisa-bisa aja Ji. Tapi...
1: Tapi apa Dul?
0: Ya itu, tapi mesti hati-hati juga. Karena takutnya bakal terjadi kelangkaan barang. Nah biasanya nih kalau udah gini, yang ada malah makin memicu inflasi yang lebih tinggi Ji.
1: Oh gitu Dul. Wah, bahaya juga ya kalau bisa bikin inflasi jadi makin tinggi.
0: Sebenarnya sih mengurangi impor itu emang bisa mengatasi inflasi, tapi keberhasilannya itu tergantung dari kesiapan ekonomi domestik. Makanya kebijakan ini tuh perlu disertai juga dengan langkah-langkah lain, kayak memperkuat sektor produksi lokal dan menjaga keseimbangan pasar.
1: Wih, mantap ya Dul. Ente emang banyak tahu kalau soal gini-gini.
0: Wih, jelas lah Abdul nih.

0: Hutan mangrove bukan sekedar kawasan pesisir yang dipenuhi pohon bakau. Tempat ini adalah destinasi yang unik dan edukatif. Saat berkunjung, kamu bisa menikmati udara segar, berjalan santai di jembatan kayu, atau menyusuri sungai dengan perahu. Yang menarik, banyak lokasi wisata mangrove yang juga dilengkapi pusat edukasi dan area konservasi. Tapi tahukah kamu bahwa hutan mangrove adalah pelindung alami pantai kita dari abrasi dan gelombang besar? Ia juga menjadi rumah atau habitat bagi ribuan jenis ikan, burung, dan hewan kecil. Yang paling hebat, mangrove adalah penyerap karbon super. Mereka mampu menyerap karbon dalam jumlah tinggi, jauh lebih banyak daripada hutan biasa, sehingga sangat membantu dalam upaya mengurangi dampak perubahan iklim global. Selain menjaga kualitas air dan udara bersih, pengelolaan mangrove sebagai tempat wisata juga membuka peluang ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat sekitar. Jadi, selain liburan yang seru, kunjungan Anda ke hutan mangrove adalah langkah nyata untuk mendukung alam dan komunitas lokal. Yuk, jelajahi hutan mangrove terdekat dan rasakan manfaatnya.
1: Alright teman Pro 2, nanti di jam 9 kita bakalan ada Tau Serba alias topik serba ada. Nah, kira-kira enaknya kita ngomongin apa di Tau Serba hari ini teman Pro 2? Buat kamu yang pengen kasih ide ataupun saran, boleh banget buat gabung dan kirimkan langsung ke WhatsApp kita di nomor 0811 570 1018, atau DM ke Instagramnya Pro2PNK, dan bisa juga bergabung di aplikasi RRI Digital. So, buat kamu semua jangan kemana-mana, karena nanti habis ini Dipa bakalan balik lagi menemani kamu dari jam 9 sampai jam 10 di Tau Serba ataupun topik serba ada. Tapi sebelumnya kita dengerin dulu beberapa lagu yang akan lewat di ruang dengar kamu pagi hari ini. So, stay tune terus di 101,8 FM Pro Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
1: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Toserba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Toserba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM
0: Pro 2 Pontianak.
1: Teman terbaik kamu.

Pontianak tuh memang unik ya. Kota di garis khatulistiwa. Panas, hujan bisa tiba-tiba sekali. Apalagi pas curah hujan tinggi. Air parit meluap. Bisa-bisa air udah sampai depan rumah. Makanya, gak ada salahnya kalau kita mulai siaga bencana dari sekarang. Emangnya susah? Enggak kok, cukup siapkan tas siaga bencana. Isinya, air minum, makanan ringan, obat pribadi, senter, power bank, sama dokumen penting kayak KTP dan kartu keluarga. Kecil, tapi penting dalam keadaan darurat. Terus, jangan gampang share info bencana di grup tanpa cek sumbernya dulu. Pastikan dari sumber yang valid. Misal BMKG atau BPBD Pontianak. Biar nggak bikin panik yang lain. Bencana memang nggak bisa ditebak. Tapi kita bisa siap. Dengan cara yang simple, santai, dan nggak ribet.

0: Krismi, Krismi.
1: Apa tuh?
0: Tahu gak sih? Rupanya ikan tuh bagus banget loh buat anak-anak yang lagi tumbuh kembang. Apalagi buat mencegah stunting.
1: Iya ya. Ikan kan kaya akan protein dan asam lemak omega 3. Itu penting banget buat perkembangan otak dan tubuh anak.
0: Betul. Selain itu, ikan juga mengandung zat besi dan zinc yang bisa bantu tumbuh kembang anak dengan optimal. Kalau kurang gizi kan bisa stunting loh.
1: Iya, benar banget lagi. Makanya penting tuh makan ikan seminggu minimal 2 kali. Selain enak, sehat lagi.
0: Nah, selain itu ikan juga gampang loh dimasaknya. Entah itu digoreng, dibakar, atau bahkan diolah jadi sup. Pokoknya banyak banget deh manfaatnya dari ikan ini untuk anak-anak.
1: Setuju. Dengan makan ikan, gizi anak bisa tercukupi, tubuh dan otaknya bisa berkembang dengan baik.
2: Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Masih bersama Dipa Revanda di Tau Serba Topik Serba Ada nih, teman Pro 2. Nah, Agustus memang selalu punya vibes yang berbeda ya, khususnya di Indonesia nih. Mulai dari bendera merah putih yang mulai muncul di depan rumah, gapura-gapura mulai dihias, sampai lagu-lagu perjuangan yang tiba-tiba terdengar dimanapun nih, teman Pro 2. Tapi sebenarnya ya, ngerayain kemerdekaan itu bukan cuma soal pasang bendera ataupun ikut lomba 17-an. Ada satu hal yang lebih penting, yaitu gimana kita mengisi kemerdekaan itu sebagai anak muda nih. Karena perjuangan zaman sekarang mungkin gak lagi soal ngangkat senjata, tapi bisa lewat belajar, berkarya, menjaga lingkungan, menghargai perbedaan, sampai menggunakan media sosial dengan bijak, teman Pro 2. Nah, kalau kita ngomongin persiapan HUT RI, yang pertama kepikiran biasanya bendera, mulai dari depan rumah, ke sekolah, kantor, sampai warung kopi. Dan merah putih itu mulai menghiasi sudut-sudut kota. Tapi jangan sampai semangatnya cuma berhenti di dekorasi aja, teman Pro 2. Karena persiapan nyambut kemerdekaan juga bisa dimulai dari hal sederhana nih. Misalnya kayak kita ikut kerja bakti, ngebantuin menghias lingkungan, ikut kegiatan 17-an, atau sekadar mengingat kembali sejarah perjuangan bangsa. Karena nasionalisme itu bukan sesuatu yang harus selalu kelihatan besar. Kadang justru dimulai dari hal kecil yang tak kita lakukan, yang apa ya, yang kita lakukan secara konsisten nih, teman Pro 2. Terus kadang kita juga sebagai generasi muda tuh ngerasa sejarah lagi. Padahal nih ya, tanpa sejarah kita tuh nggak akan benar-benar tahu dari mana kita berasal. Kita mungkin lahir dari ketika Indonesia tuh udah merdeka. Kita nggak ngalamin langsung nih gimana susahnya kehidupan para pejuang dulu. Tapi setidaknya kita bisa belajar dari perjuangan mereka. Bukan untuk terus hidup di masa lalu, teman-teman, tapi supaya kita tahu nih apa yang harus kita jaga di masa sekarang. Karena kemerdekaan yang kita nikmati hari ini bukan sesuatu yang tiba-tiba datang begitu aja, teman Pro 2.

0: Ibu, ibu lagi ngapain sih? Kok packing-packing gitu? Kita mau piknik kah, Bu?
1: Bukan. Ini ibu lagi menyiapkan tas darurat.
0: Tas darurat? Tas apa sih, Bu? Untuk apa sih nyiapin tas darurat?
1: Tas darurat itu berisi barang-barang penting yang kita butuhkan kalau terjadi bencana, seperti gempa bumi atau banjir.
0: Oh gitu, Bu. Berarti isi tas daruratnya ini ada obat-obatannya dong?
1: Tidak hanya obat-obatan. Di dalam tas darurat juga ada dokumen penting seperti ijazah, surat tanah, dan lain-lain. Ada perlengkapan pribadi seperti obat-obatan, uang tunai, ada perlengkapan mandi, ada pakaian yang penting seperti jaket, selimut, kemudian perlengkapan makan dan minum, dan perlengkapan penting lainnya yang sekiranya sangat kita butuhkan di tempat evakuasi.
0: Ibu hebat. Ya udah, sini biar aku bantuin, Bu, nyiapin tas daruratnya.
2: Tahukah kamu, review dari food vlogger ternyata bisa mengubah nasib seseorang. Kalau reviewnya bermuatan positif dan bernilai bagus, maka usaha tersebut akan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Tapi begitu pula sebaliknya. Tidak heran jika pelaku usaha berkata kepada para konsumennya, kalau ada yang kurang, tolong beritahu kami langsung supaya bisa kami perbaiki. Di balik semua itu, beberapa UMKM harus berhutang supaya usahanya bisa terus berjalan. Dan tahukah kamu, ternyata nilai pinjamannya pun tidaklah kecil. Membayar pinjaman pastinya memakan waktu. Dampak dari viralnya suatu review buruk membuat usaha-usaha yang sudah lama berdiri jadi sepi pengunjung, dan bahkan beberapa UMKM terpaksa gulung tikar karena dapat review yang buruk. Nah, maka dari itu, mari beri dukungan kepada UMKM lokal dengan cara menyampaikan review secara langsung kepada pemilik usahanya. Dengan begitu, mereka bisa mengetahui apa yang harus diperbaiki dan memberikan pelayanan yang lebih baik. Hal ini tentunya akan membantu memperbaiki dan tidak menghancurkan usaha yang sudah susah payah mereka bangun. Jangan biarkan satu review buruk merusak kerja keras mereka. Dengan memberikan masukan yang membangun secara tidak langsung, kita turut membantu UMKM agar terus berkembang dan tetap bertahan. Sebuah kritik yang disampaikan secara tepat bisa jadi langkah awal bagi perbaikan di masa depan.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: You are listening to Hit Music Station Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Nah, teman Pro 2, kalau misalnya kita buka media sosial nih sekarang ya kan, menjelang 17 Agustus itu tuh rame banget konten-konten bertema kemerdekaan. Dan ini sebenarnya juga jadi bentuk nasionalisme, teman Pro 2. Anak muda tuh punya kekuatan besar untuk memperkenalkan budaya, makanan, musik, tempat wisata, sampai karya lokal Indonesia melalui media sosial nih. Tapi ada satu hal yang jangan sampai kita lupakan, yaitu gimana cara kita untuk menjaga komunikasi. Jangan sampai semangat membela sesuatu ya, malah berubah jadi saling menghina dan menjatuhkan. Jadi intinya adalah boleh kita beda pendapat, kita tuh boleh kritis, teman berdua, tapi tetap harus punya yang namanya etika tuh. Nah, terus kalau misalnya masih ngebahas tentang 17 Agustus ya, teman berdua ya, kalau misalnya tanpa ada lomba gitu, rasanya kayak ada yang kurang. Entah kayak lomba balap karung, makan kerupuk, estafet, sampai lomba-lomba kreatif lainnya. Tapi sebenarnya yang paling menarik tuh adalah bukan cuma soal siapa yang akan jadi juara, tapi kebersamaan ketika merayakan 17 Agustus, teman berdua. Orang yang biasanya sibuk sendiri, jadi ketemu sama tetangga, ada bocil-bocil yang main bareng, ataupun orang tua yang ikut tertawa, berbaur dah semuanya. Nah, di situ salah satu bentuk sederhana dari semangat kemerdekaan, yaitu kita bisa bersenang-senang tanpa harus melihat perbedaan, teman Pro 2. Selain itu, ya karena memang ini ya, Indonesia itu kan unik banget karena enggak semuanya sama, bahasanya beda, makanannya beda, tradisinya beda, musiknya pun beda, teman Pro 2. Dan bahkan cara orang untuk merayakan sesuatu juga beda-beda, dan justru perbedaan itu yang paling membuat Indonesia menarik nih, karena jiwa nasionalis bukan berarti merasa budaya kita nih yang paling hebat dibandingkan yang lain. Justru nasionalisme yang sehat itu adalah ketika kita bangga dengan identitas kita sekaligus tetap menghargai perbedaan ataupun pendapat orang lain. Karena Indonesia itu bukan dibangun dari kesamaan, tapi Indonesia itu dibangun dari keberagaman yang memilih untuk tetap bersama, teman Pro 2.

0: Oh bang, beli bang anggur sekilo nih bang. Kenapa gak abang nih? Lesu benar gak?
1: Manalah tak ada lesu. Dari pagi sampai siang, tak banyak yang ambil dagangan saya ni.
0: Mau ndak bang, coba nah ya. Buah-buah yang abang jual nih, abang kupas, terus abang potong-potong. Abis itu abang kemas dalam kap besar, macam kayak kopi kekinian tuh bang. Habis itu abang kasih lah label brand, merek buah segar abang. Kayak gitu.
1: Hei, bikin kerja ya dek.
0: Tapi harganya nih jauh lebih bagus bang. Apalagi kalau gerobak abang nih kayak dikasih lampu-lampu gitu. Dah lah, bisa jualan sampai malam abang pasti.
1: Boleh gak jurus adik nih?
0: Itu namanya jurus hilirisasi bang.
1: Makasih usulannya dek. Mana anggurnya?
0: Nah, banyak benar nih. Saya kan beli sekilo bang.
1: Oh, bukan 3 kilo ke dek?
0: Sekilo bang.

0: Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.
1: Request time. Request time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.
2: RRI Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.

Alright teman Pro 2, sudah hampir jam 10 pagi dan sepertinya Dipa Revanda harus pamit dari ruang dengar kamu pagi hari ini. Thank you banget buat kamu yang udah stay tune dan yang udah dengerin Dipa dari pagi tadi ya teman Pro 2. Dan nanti habis ini bakalan ada Salma yang akan menemani kamu di santai siang. Kalau kayak gitu Dipa Revanda pamit, sampai ketemu lagi besok dan selalu pastikan stay tune di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Oh.

0: Eh, Anwar, Anwar, lihat deh. Kamu udah lihat belum konten ini? Heboh banget sampai viral di medsos. Kayaknya aku juga pengen bikin konten lucu-lucuan kayak gini. Siapa tahu konten aku viral juga.
1: Eh, Tobi, viral sih viral. Tapi kamu tahu nggak, ada banyak konten viral yang malah bikin masalah besar.
0: Hah? Kok bisa? Bukannya punya konten viral itu bagus ya?
1: Kalau konten viralnya bermuatan positif dan edukatif, itu bagus. Tapi kalau konten yang isinya prank atau hinaan, itu merugikan orang lain. Bisa bikin masalah hukum dan sosial. Bahkan bisa bikin orang jadi trauma.
0: Waduh, iya juga ya. Aku nggak kepikiran loh sampai situ. Ternyata konten medsos viral nggak selalu baik juga ya.
1: Betul. Makanya, sebelum buat atau sebarkan konten, pikirkan baik-baik dampaknya. Kita bisa jadi bagian dari perubahan positif dengan konten yang bermanfaat dan menginspirasi. Yuk, jadi lebih bijak. Jangan biarkan konten yang salah merugikan orang lain.

0: Indonesia telah merdeka selama 80 tahun. Di masa kini, tantangan kemerdekaan tak lagi berupa senjata dan penjajahan. Tantangan kita adalah ketidakpastian, terutama dalam mencari pekerjaan yang layak dan sesuai. Setiap tahun, jutaan anak muda lulus dengan gelar, keahlian, dan semangat. Mereka siap membangun negeri. Tapi kenyataannya, lowongan kerja tidak sebanding dengan jumlah pencari kerja. Banyak yang akhirnya terjebak dalam pengangguran atau bekerja di bidang yang jauh dari keahlian mereka. Namun, ini bukan hanya masalah. Ini adalah potensi. Bukti bahwa Indonesia punya generasi bertalenta yang hanya butuh kesempatan. Maka, perjuangan masa kini adalah bentuk baru dari kemerdekaan. Merdeka dari kemiskinan, dari kebodohan, dari kesenjangan, dan dari perpecahan yang menghambat kemajuan. Karena kita Indonesia, bangsa yang tidak menyerah, tidak tinggal diam. Bangsa yang terus melangkah, memperjuangkan ruang untuk tumbuh, bekerja, dan hidup sejahtera di tanah sendiri.
1: Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

Okay, welcome back di 101.8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Ada satu lagu dari Biru Baru dengan Kalah Lagi yang menjadi pembuka siaran aku pada siang hari ini. Anyway, teman Pro 2, welcome back di 101.8 FM ya. Di sini barengan sama Salma. Selama beberapa jam ke depan, Salma akan menemani kamu untuk ngobrol-ngobrol dan juga request lagu. Wih, ini dari Sabtu di tanggal 8 Agustus 2026. Tanggalnya tanggal cantik, 88. Ini momentumnya mungkin orang-orang lagi pada ini kali ya, lagi belanja. Karena lagi tanggal kembar, terus juga pas banget ini masih awal bulan di akhir pekan. Aduh, nikmatnya. Di hari Sabtu ini gimana kabar kamu teman Pro 2? Semoga dalam keadaan yang baik, terus happy juga tentunya. Dari jam 10 sampai jam 11 aku membuka kesempatan buat kamu request lagu-lagu dari musisi tanah air Indonesia. Langsung aja kamu simpen dulu nomornya Pro 2 di 0811-570-1018. Atau kamu juga bisa DM di Instagram kita di @pro2pnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Buruan request sekarang juga, siapa tahu requestan kamu ini bisa masuk ke Top 20 Indonesia. Dan nanti di jam 11 sampai jam 12 kita udah beralih di top request time mancanegara. Saatnya kamu request lagu-lagu dari musisi mancanegara. Kita mulai di request time Indonesia, teman Pro 2. Ini udah ada yang bergabung barengan sama Salma. Ada Lara Purnamasari yang bergabung, katanya request diputerin lagunya Tensi yang Garam dan Madu. Tapi sayang sekali tidak ada, jadi tadi aku menawarkan apakah mau Tensi featuring Jansi dengan Bintang 5? Boleh kata ya. Oke, nanti aku bakal puterin lagu Tensi featuring Jansi dengan Bintang 5. Ya, seru-seruan ya kita puterin lagu Hipdut di pagi hari ini. Terus ada juga Firly yang bergabung, katanya, "Hai kakak, selamat siang, saya Firly, izin mau request lagu Sumpah Mati by Selena Grace. Terima kasih, salam buat kakak penyiarnya aja, semangat siarannya kak, hehe." Terima kasih ya Firly, nanti aku bakal puterin lagu Selena Grace dengan Sumpah Mati. Meskipun agak jomplang ya, habis Hipdut tiba-tiba kita dibuat galau dengan lagunya Selena Grace, tapi gak masalah. Aku bakal puterin lagu requestan kamu. Terus ada juga nih Akbar di Ayani 2 yang bergabung. Assalamualaikum kak. Waalaikumsalam. Ini Akbar di Ayani 2 mau request lagu Enough sesi potret. Salamnya buat istri dan juga anak Umar dan Umi Kulsum. Semoga sehat selalu buat kakak TKB. Oke, nanti aku bakal puterin ya Bang Akbar ya. Spesial untuk anak dan juga istrinya Umar dan juga Umi Kulsum. Sehat selalu untuk abang sekeluarga. Oke, teman Pro 2, ada juga nih yang bergabung barengan sama Salma baru aja. Ada Salsa. Halo Salsa. Katanya selamat pagi kak, mau request diputerin lagunya The, siapa sih ini? Oh, The Jeblok featuring Lea Lona dengan Sekian Terima Kasih. Oke, nanti aku bakal puterin lagunya The Jeblok. Terus request diputerin lagu Gary Gani, Sesaat Kau Hadir. Wow, beragam sekali ya requestan di hari Sabtu ini. Oke deh teman Pro 2, benar-benar dari Hipdut ada, terus dari lagu-lagu lawas juga ada, lagu-lagu dari yang galau-galau juga ada, And Now, terus ada Selena Grace. Aku bakal puterin requestan kamu, jadi kamu jangan kemana-mana. Oke, ada satu lagi yang bergabung. Ini ada Bang Rudi nih yang bergabung. Assalamualaikum, request Bara Suara Terbuang Dalam Waktu. Makasih. Sama-sama, nanti untuk spesial Bang Rudi aku juga bakal puterin lagu Bara Suara dengan Terbuang Dalam Waktu. Kita mulai dulu dari lagu Hipdut, teman-teman. Ada Tensi featuring Jamsi dengan Bintang 5.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Kalbar juga memiliki maskot daerah yakni Enggang Gading atau Rhinoplax frizzil yang merupakan salah satu spesies yang mudah dikenali dari bentuk tubuh dan suaranya yang khas. Tapi, tahukah kamu mengapa Enggang Gading dipilih menjadi maskot Provinsi Seribu Sungai ini? Menurut kehidupan suku Dayak, Enggang Gading memiliki nilai-nilai yang bisa menjadi teladan dalam kehidupan. Di antaranya, Enggang Gading hanya hinggap di tempat tinggi seperti pohon tertinggi di ujung bukit yang diartikan sebagai sifat keluhuran dan berjiwa dalam kepemimpinan. Selain itu, Enggang Gading hanya setia pada satu pasangan. Hal ini melambangkan sifat loyal dan bertanggung jawab. Suara calling Enggang Gading yang melengking hingga terdengar sampai 3 km melambangkan ketegasan, keberanian, dan berbudi luhur. Bentang sayap Enggang Gading yang lebar melambangkan sifat menaungi, memiliki kekuasaan, dan kekuatan. Selain itu, ekor Enggang Gading yang panjang dan menjuntai juga melambangkan kemakmuran. Dan Enggang Gading tidak mencari makan di tanah, yang mana hal ini melambangkan kesucian dan tidak serakah. Ternyata, alasan inilah yang membuat spesies ini dipilih menjadi maskot Kalimantan Barat.

Oke, itu dia tadi teman Pro 2 satu lagu dari Deja Block featuring Leilona dengan sekian terima kasih requestan dari Salsa di pagi hari ini. Dan kita masih di Request Time Indonesia, waktunya kamu request lagu-lagu dari musisi tanah air teman Pro 2. Langsung aja kamu simpan dulu nomornya Pro 2 di 0811-570-1018 atau bisa juga melalui DM di Instagram kita di @pro2pnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Di hari Sabtu ini yang lumayan panas ya, aku kelihatannya dari dalam studio Pro 2 ini. Masih banyak lagi requestan yang belum sempat aku bacain tadi. Ada requestan juga, dua requestan yang belum terputarkan. Ada requestannya Akbar di Ayani 2 yang request lagu Endau Sesi Potret. Dan juga Rudy yang request diputerin lagunya Bara Suara Terbuang Dalam Waktu. Habis ini aku bakal puterin lagu requestan kamu. Tapi sebelum itu aku bacain juga nih yang sudah masuk ke dalam WhatsAppnya Pro 2 Pontian. Anak. Ada tadi Lara Purnamasari yang bilang katanya makasih banyak ya Kak Salma sudah diputerin lagunya. Selamat menjalani weekend juga Kak, semoga selalu diberikan kesehatan, semangat dan juga kelancaran dalam menjalankan siaran siangnya. Semoga hari ini menjadi hari yang menyenangkan dan juga penuh keberkahan. Amin. Doa baik juga untuk Lara dan juga teman Pro 2 yang lagi dengerin Salma di siang hari ini. Next, ada juga ini nomor belakangnya 1399. Assalamualaikum Kak, mau request lagu nih. Boleh, request lagu apa? Terus ada juga ini nomor belakangnya 2236 yang katanya, selamat siang Kak Salma, aku pengen diputarin lagunya Hara dengan Celah Hati. Salamnya buat pendengar Pro 2 Pontianak aja. Oke, nanti aku bakal puterin ya requestan kamu teman Pro 2. Terus ada Jaseline yang bergabung melalui Instagram, katanya selamat pagi Salma, request lagu Indonesianya GAC baru untuk mancanegaranya, lagu Blackpink featuring Lady Gaga dengan Sour Candy. Happy 10th anniversary Blackpink. Terima kasih. Oke. Lagu GAC baru. GAC baru. Oke, udah aku masukkan juga ke dalam playlist spesial untuk Jaslyn yang bergabung di siang hari ini. Dan buat teman Pro 2, nanti di jam 11 aku sudah beralih ke request time mancanegara. Jadi kamu bisa tulis requestan kamu sekarang juga untuk lagu-lagu mancanegara. Dan tadi udah ada dua lagu yang masuk ke dalam playlist yang belum sempat Salma puterin. Ada requestan dari Rudy di Tanjung Saleh, katanya request diputerin Bara Suara Terbuang Dalam Waktu. Dan kita dengarkan bersama teman Pro 2, ini dia Bara Suara Terbuang Dalam Waktu. Enjoy!

Bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

0: Eh, Eva, kok kamu datangnya tepat waktu banget sih? Aku aja baru nyampe loh.
1: Iyalah, aku tuh selalu berusaha datang tepat waktu. Emangnya kamu udah janjian ketemuan jam 10, datangnya jam 11. Masa iya ngaret?
0: Wah, respect sih, salut banget. Aku aja masih sering loh kebiasaan telat. Soalnya teman-temanku tuh juga kayak gitu semua. Jadinya aku kebawa deh.
1: Itu masalahnya, Dipa. Kita tuh sering banget ya beranggapan telat itu hal biasa. Padahal kalau dibiasain tepat waktu, orang tuh jadi lebih percaya loh sama kita.
0: Iya sih, kadang aku juga malu nih sama diri sendiri kalau telat terus. Tapi susah banget buat ngilangin kebiasaan sering telat nih.
1: Mulai aja dari hal kecil. Misalnya nih, kamu pasang alarm lebih awal. Atau biasain deh siap-siap 15 menit sebelum berangkat. Nah, nanti lama-kelamaan terbiasa kok.
0: Bener juga ya. Soalnya kemarin itu aku sempet telat wawancara. Nyesel banget bro, padahal aku udah lolos ke tahap selanjutnya.
1: Sayang banget Dipa. Makanya penting tuh buat budayain tepat waktu dari sekarang. Bukan cuma buat kerja ya, tapi juga buat nunjukin rasa hormat kita ke orang lain.
0: Iya sih Fa. Mulai sekarang aku mau lebih disiplin waktu. Thanks ya udah ngingetin.

Welcome back di 101.8 FM, Radio Pontianak, anak teman terbaik kamu. Teman meradua, tadi ada satu lagu dari Nona dengan Hong sebagai pertanda bahwa kita ini udah masuk di request time mancanegara. Dari jam 11 sampai jam 12 siang nanti, aku akan muterin lagu-lagu requestan kamu, lagu-lagu khusus, lagu dari musisi mancanegara, teman meradua. Langsung aja kamu bergabung barengan sama Salma di 0811-570-1018 atau bisa juga melalui DM di Instagram @produpnk dan juga melalui kolom live chatnya aplikasi RRI Digital. Teman Produa, ini udah cukup ramai yang bergabung melalui WhatsApp dan juga Instagram. Aku bakal bacain satu persatu. Mulai tadi dari WhatsApp dulu, ada nomor belakangnya 1831 yang katanya, selamat siang Kak Salma, request diputerin lagunya Bruno Mars dengan Marry You. Terus ada nomor belakangnya 2344 yang mana, hai kakak, selamat siang, aku mau izin request diputerin lagunya BTS, Dimple. Wah, ini lagu kayaknya lama banget ya, teman meradua ya, BTS di album yang mana ya, Love Yourself atau I don't know, kayaknya sekitaran tahun segitu sih teman meradua. Nanti aku bakal puterin juga lagu BTS, Dimple. Terus ini ada Akbar di Ayani 2 yang ikutan bergabung. Assalamualaikum Kak, ini Akbar di Ayani 2 mau request lagu Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Salamnya buat istri dan juga anak, semoga sehat selalu. Buat kakak yang bacakan, terima kasih. Nanti aku puterin lagu Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Terus ada juga Dinda yang bergabung barengan sama Salma seperti biasa ini. Katanya request diputerin lagunya Dave featuring Terms dengan Rain Dance. Katanya salamnya untuk Aldi. Oke deh, nanti aku bakal puterin lagu requestan kamu. Ada Bruno Mars, BTS, Dave featuring Terms dan juga Olivia Rodrigo. Oh iya, ada satu lagi tadi teman berdua yang mana di Instagram, ada Jaseline yang bergabung tadi katanya untuk mancanegaranya lagu Blackpink featuring Lady Gaga. Tapi ada gak ya, kita coba cek dulu ya teman berdua, Blackpink featuring Lady Gaga. Cunggu, kok tidak ada Sour Sally, tidak ada. Oh ada, Sour Candy ada nih, Blackpink Sour Candy. Nanti aku bakal puterin 5 requestan kamu yang udah masuk ke dalam playlist. Ini berbagai macam, ada dari Korea, ada juga dari Inggris, dan masih banyak lagi teman produk. Jadi kamu jangan kemana-mana, kita puterin dulu. Mulai dari Bruno Mars dengan Marry You.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram, RRI Digital, dan live TikTok at Pro 2PNK. Deep Talk, setiap hari, jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Nine brown eyes.
1: Wah, parah sih ini. Tadi pas kita datang belum segini loh airnya. Sekarang udah hampir nutup ban mobil.
2: Iya, parah banget nih. Ini kalau makin naik, bisa-bisa kita tuh harus nginep di sini.
3: Jangan sampai deh, aku udah janji mau pulang cepet nih sama mama.
1: Udah kasih tahu belum kalau kita kejebak hujan dan kemungkinan bakalan banjir?
3: Udah, tapi tetap dimarahin. Katanya, makanya kalau musim hujan jangan keluyuran.
2: Klasik, padahal siapa nih yang bisa nebak kalau bakal separah ini?
1: Eh, cek media sosial deh, mungkin ada update soal banjir daerah sini.
4: Di Jalan Simo Gunung Baru, ketinggian air yang mencapai lutut orang dewasa membuat sejumlah kendaraan mogok.
2: Waduh, katanya di ujung jalan depan ada mobil mogok nih, makanya air nggak ngalir lancar. Kita bisa kejebak nih.
3: Terus gimana? Mau nunggu sampai air surut nih?
1: Ya, kalau nggak ada pilihan lain, iya harus nunggu. Tapi kalau makin naik, kita harus cari tempat lebih tinggi.
3: Ayolah, kabarin orang tua dulu lah ya di rumah.

Satu lagu dari Blackpink dengan Sour Candy, tadi requestan dari Jaseline yang udah request di Instagram kita di Prodo PNK. Dan kita masih di request tolong mancanegara, waktu yang kamu request lagu-lagu dari musisi mancanegara favorit kamu buat diputerin di Prodo Pontianak. Kamu bisa bergabung barengan sama Salma melalui WhatsApp di 0811 570 1018, atau bisa juga melalui DM di Instagram @Prodo PNK dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Teman Pro 2, karena tadi aku udah bacain requestan yang masuk di WhatsApp, sekarang aku beralih sebentar ke Instagram kita yang lumayan ramai ini untuk orang-orang pada request. Jadi teman Pro 2, ini ada @daybyday yang ikutan bergabung. Katanya, request diputerin lagunya Rich Brian dengan Midsummer Madness. Oke, nanti aku bakal puterin lagunya Rich Brian, Midsummer Madness. Special untuk Day by Day yang ada di Instagram. Terus ada juga nih Putri yang bergabung barengan sama Salma. Katanya request diputerin lagunya Oasis, Live Forever. Wow, agak beragam sekali ya requestan pada siang hari ini teman Pro 2, aku sampai bingung mau nyebut pagi atau siang, tapi kayaknya udah jam-jam siang, jam 11 lewat 27 menit. Aku juga mau ngasih informasi aja nih teman Pro 2, di hari ini, di hari Sabtu tanggal 8 alias 8 Agustus 2026, azan zuhur untuk wilayah kota Pontianak dan juga sekitarnya akan dikumandangkan pada pukul 11 lewat 52 menit. Salma akan menemani kamu dan menuju ke sana juga, nanti aku bakal puterin lagu-lagu religi untuk menemani ruang dengar kamu. Nanti kalau misalnya kamu mau request lagi, aku bakal puterin setelah azan zuhur teman Pro 2 sampai jam 12. Kamu masih boleh request lagu-lagu dari musisi mancanegara. Dan di jam 12 siang sampai nanti jam 1, aku bakal menemani kamu jam makan siang kamu untuk ngobrolin seputar kuliner ataupun juga dunia wirausaha anak muda yang tentunya unik dan juga kekinian teman Pro 2. Jadi kamu jangan kemana-mana, aku masih akan menemani kamu dengan lagu-lagu yang seru di siang hari ini. Jadi jangan kemana-mana, kita puterin dulu lagu dari Rich Brian dengan Midsummer.

Seru juga hidup di Indonesia. Kita kaya akan perbedaan, mulai dari suku, budaya, sampai agama. Dan yang tambah keren lagi, Indonesia juga punya banyak salam, seperti Assalamualaikum, Salam Sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengak Kajubata, dan masih banyak lagi. Nah, for your info deh teman Pro 2, salam itu bukan sekedar basa-basi. Salam itu bentuk doa tulus agar kita selalu damai, bahagia, dan juga dijaga oleh Tuhan. Bahkan ucapan sederhana seperti selamat pagi atau selamat malam pun adalah doa. So, selamat pagi teman Pro 2. Kamu pasti lagi bersiap berangkat kerja kan? Kalau sudah aman sampai tujuan, jangan lupa kabari aku. Love you banyak-banyak.

Request Time. Request Time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request Time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.

Teman Pro2, banyak di antara kita berpikir bahwa beribadah hanya sebatas menjalankan ritual seperti sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, atau pergi ke gereja setiap hari Minggu. Itu memang benar. Tapi tepatnya, taat ibadah adalah tentang bagaimana kita menghadirkan Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kita. Ketika belajar dengan sungguh-sungguh, ketika bekerja dengan jujur dan bertanggung jawab, ketika menjaga kebersihan lingkungan juga merupakan salah satu ibadah. Sedangkan berbaik hati ternyata tidak hanya bermanfaat untuk orang lain, tapi juga untuk diri kita sendiri. Karena saat kita melakukan kebaikan, otak kita melepaskan hormon yang membuat kita merasa bahagia. Dan lebih dari itu, berbaik hati adalah jembatan yang menghubungkan kita dengan orang lain. Ketika kamu tersenyum pada orang asing, kamu menyebarkan energi positif. Ketika kamu menolong orang lain yang kesulitan, kamu membangun kepercayaan. Dan ketika memaafkan kesalahan orang lain, kamu menciptakan kedamaian. Dengerin Pro2

101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Prodo. Di sini di santai siang selalu masih menemani kamu nanti sampai jam 3 sore. Dan aku mau kasih informasi bahwa hari ini, hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2026, azan zuhur untuk wilayah kota Pontianak dan juga sekitarnya akan dikumandangkan pada pukul 11:52. Ini udah menjelang azan, selalu puterin beberapa lagu religi juga untuk menemani ruang dengar kamu. Selamat dan juga tim yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur buat kamu yang menjalankan. Semoga ibadahnya lancar dan juga berkah selalu.

0: teman-teman Pro 2. Sesaat lagi akan dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah kota Pontianak dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد

الله أكبر الله أكبر

Ada sandiwara semu dari Rumah Sakit Teman Pro 2. Dan kau masih dengerin dia 101,8 FM Pro 2 Ponte Enak, teman terbaik kamu. Selamat siang, gimana nih kabarnya di siang hari ini Teman Pro 2? Semoga enggak makin ngantuk, karena memang jam-jamnya ngantuk Teman Pro 2. Di jam makan siang ini aku bakal menemani kamu sampai nanti jam 3 sore tentunya. Dan di jam 12 lewat 4 menit ini, kamu udah makan siang belum? Kira-kira menu makan siang kamu di hari ini apa? Boleh banget kasih tahu ke Salma melalui WhatsApp di 0811-570-1018, atau bisa juga melalui DM di Instagram dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Selama satu jam ke depan kita bakal ngebahas makanan ataupun minuman yang lagi viral banget. Dan kira-kira kenapa ya bikin minuman seperti itu tuh jadi viral. Apalagi aku ngelihat cuaca kota Pontianak hari ini panasnya panas bedengkang, alias panas banget. Pengen nyari yang seger-seger, pengen minum kopi biar gak ngantuk. Nah, apakah kamu sudah minum kopi juga hari ini? Nanti kita bahas lebih dalam lagi di segmen selanjutnya. Tapi sebelum itu aku bakal menemani kamu dengan lagu-lagu yang seru dan bikin kamu makin semangat lagi. Kita mulai dari The Adams dengan Pelanturnya.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

Jam makan siang kayak gini, apalagi kalau misalnya cuaca Kota Pontianak lagi panas-panasnya, kayaknya tubuh tuh kayak punya satu permintaan gitu, yaitu tolong dong kasih yang seger-seger. Teleperan 2 ngomongin yang seger-seger nih. Belakangan ini ada satu makanan yang lagi ramai banget dibicarain, yaitu adalah asinan buah premium yang katanya harganya tuh bisa bikin kita mikir dua kali sebelum check out. Waduh, seberapa mahal sih itu ya? Isinya loh buah-buahan premium, ada cherry, delima, leci, kelengkeng, sampai anggur muscat. Terus disiram sama kuah sari buah, ditambah lagi kacang mede panggang. Dari bahan-bahannya aku sebutin aja udah kelihatan seberapa premium ya. Dari anggur, muscat, terus ada juga delima, cherry, leci, bahkan ditambah lagi sama kacang mede panggang. Ya gak heran sih kalau harganya mahal ya. Sekilas sih kayak asinan buah, tapi seketika waktu harganya disebut, kita tuh langsung sadar bahwa wah, ini mah bukan sekedar asinan. Ini adalah asinan yang udah punya lifestyle sendiri sih. Tapi justru karena viral, jadi menarik buat dibahas. Kenapa makanan yang sebenarnya konsepnya sederhana bisa naik level jadi premium dan bikin orang penasaran? Buat kamu yang lagi makan siang, sini gabung dulu sama Pro 2. Kita ngobrolin makanan viral yang satu ini sambil bayangin kalau siang-siang gini terus disodorin sama semangkuk buah dingin dengan kuah asem-asem manis yang segar. Wah, mungkin ini makan siang yang ada di meja kamu atau di depan kamu ini udah mulai kehilangan perhatian. Stay tune barengan sama Pro 2, kita bahas di segmen selanjutnya.

Di era digital, kita semua pasti pakai media sosial. Tapi, bagi para pelaku ekonomi kreatif, platform ini jauh dari sekedar hiburan. Ini adalah panggung utama untuk berkarya. Lewat genggaman tangan, mereka bisa mengenalkan karya ke jutaan orang tanpa batas. Musisi, desainer, UMKM, semua bisa pamer dan jualan produk mereka secara global. Namun, kuncinya bukan hanya posting. Pelaku kreatif wajib mahir bercerita bagaimana produk mereka punya nilai dan identitas. Visual yang keren, narasi yang menyentuh, dan interaksi tulus adalah cara kita untuk membangun kepercayaan audiens. Media sosial juga merupakan pintu gerbang kolaborasi dan pasar internasional. Dari yang kecil bisa jadi besar, dari lokal bisa mendunia. Jadi, media sosial jangan cuma buat eksis. Gunakan media sosial sebagai alat produktivitas kita. Karena di balik setiap like dan share, ada peluang besar untuk tumbuh dan berkembang.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Oke, Tolong Pro 2 masih menemani jam makan siang kamu. Sekarang kita masuk ke bagian yang bikin netizen mulai berhitung nih soal asinan yang lagi viral ini. Asinan buah premium yang lagi viral ini dibanderol di harga sekitar Rp600.000. Isinya tuh kurang lebih 1 kg buah premium, 500 ml kuah jus cherry dan juga delima, plus 100 gram kacang mede panggang. Kalau dipikir-pikir, ini memang bukan asinan yang kita beli di depan sekolah ya, pakai plastik bening terus kuahnya dituang dari botol gitu. Enggak, teman-teman dua. Itu loh versi yang udah naik kelas, alias udah premium. Dan sebenarnya makanan premium itu bukan cuman soal rasanya doang. Ada kualitas bahan, jenis buahnya, packagingnya, konsepnya, sampai pengalaman ketika orang itu membeli dan juga merasakan makanan tersebut. Tapi kalau pertanyaannya worth it gak sih? Ya jawabannya balik lagi ke masing-masing ya. Kalau kamu punya budget dan juga penasaran, mungkin pengalaman mencicipinya memang menarik. Tapi kalau misalnya dompet masih berkata, aduh kayaknya mending beli ini deh, kayaknya mending ini deh, masih kaum mendang-mending, aduh, jangan dipaksain ya teman murah dua. Karena kabar baiknya konsep kayak gini tuh bisa, sebenarnya bisa banget kita bikin versi hematnya. Ya secara UMKM kan kita banyak banget yang kreatif-kreatif ya, anak muda di Indonesia ini. Jadi biasanya tetap amati, tiru dan juga modifikasi dari asinan premium ini, kita bisa buat versi low budgetnya. Ya buahnya semuanya gak harus premium, bisa dari buah-buahan yang mungkin sering banget kita temuin, kayak misalnya nanas, leci, anggur, atau buah lokal yang gampang banget ditemuin. Kuahnya juga bisa dibuat dari jus cherry ataupun delima botolan, terus kasih parasan jeruk songkit atau jeruk nipis, terus tambahin kiamboy, selesai, enak deh teman bro dua. Jadi kalau misalnya 600 ribu itu terasa terlalu jauh, kayaknya belum bisa deh. Kita bisa bikin versi budget anak muda tapi tetap enak dan juga niat. Nah, kalau misalnya kamu udah pernah nyobain asinan yang versi premium ini atau versi low budgetnya, kamu boleh kasih tahu ke Salma juga, kira-kira worth it gak sih dan apakah kita harus mencobanya? Kalau kamu lagi makan siang, di sini Salma bakal menemani kamu untuk menemani makan siang kamu, buat kamu yang lagi makan di warung-warung, di rumah makan atau di rumah mungkin sambil dengerin radio dan pengen gabung barengan sama Pro 2. Nanti aku bakal puterin lagu-lagu requestan kamu yang tentunya seru-seru banget untuk menemani aktivitas di siang hari yang lagi panas. Karena sejauh aku memandang, ini beneran panasnya panas banget. Nah, kalau sejauh aku memandang, ada lagunya Bianca Dimas featuring The New Ones. Kita puterin dulu teman Pro 2 dan pastikan kamu untuk station terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Eh, kalian pernah dengar nggak tentang tanah longsor?
1: Iya, aku sempat baca-baca juga sih, dan katanya Kalimantan Barat ini juga rawan banget sama tanah longsor, apalagi kalau hujan deras.
2: Waduh, terus aku harus ngapain dong kalau ada tanah longsor? Lari sambil bawa bantal gitu?
0: Masa bawa bantal sih? Ya, yang pasti jangan panik lah bro. Yang penting kalau ada tanah longsor, cari dulu tuh tempat aman yang jauh dari tebing.
1: Iya, intinya kalau terjadi longsor, cari tempat aman. Kalau masih sempat, bawa barang yang sangat penting, seperti surat-surat berharga dan peralatan P3K.
2: Oke, jadi nggak usah bawa bantal ya?
1: Boleh, asal yang penting tetap tenang dan amankan diri dulu, bro.

Kira-kira restoran mana nih yang pengen kamu datangin di yang untuk menghabiskan malam minggu kamu nanti? Kamu masih dengerin di 101,8 FM.

bisa ambil buah-buahan yang kamu suka, nggak perlu yang semuanya mahal gitu. Buah-buahan yang ada di sekitar kita aja tuh nomor 2. Ada nanas, masukin. Kalau punya leci, boleh masukin juga. Ada anggur, gas. Kalau misalnya kamu punya buah-buahan favorit kamu, juga bisa kamu masukin ke dalam asinan yang lagi kamu buat. Terus buat kuahnya, kamu bisa bikin pakai jus cherry dan juga delima botolan yang apa ya, yang mungkin lebih low budget lah ya sebagai base-nya. Terus kamu bisa tambahin sedikit perasan jeruk songkit atau jeruk nipis supaya ada sensasi asam. Kalau misalnya suka rasa yang lebih unik, nah kamu bisa nih tambahin sama yang namanya kiamboy. Kayaknya banyak banget deh kiamboy di sini dijual bebas dan masih cukup terjangkau lah ya teman berdua. Terakhir, kasih kacang mede panggang. Nah, kalau misalnya gak ada kacang mede, pakai apa? Pakai kacang yang ada aja deh, tuh nomor 2. Terus kamu masukin ke kulkas sebentar, kayak beberapa menit lah ya, biar kuahnya ini masuk banget, meresap ke dalam buah-buahan kamu. Terus udah deh. Jadi di tengah cuaca kota Pontianak yang lagi panas begini, lagi panas bedengkang gini, kita tuh cuman kita jadi apa ya, punya cemilan buah yang dingin, asem, manis, juicy, tapi nggak lucy ya, bukan juicy lucy soalnya. Terus ada crunchy juga dari kacang mede ataupun kacang-kacangan yang kamu pakai. Dan yang paling penting, ini tuh masih low budget, jadi kamu nggak perlu jual ginjal ya buat menikmatinya. Kamu bisa menikmati dengan kantong pelajar, kantong anak muda ataupun kantong tanggal tua. Tapi ini udah, ini masih masuk tanggal muda sih. Jadi buat teman berdua yang lagi makan siang atau lagi ngurus-ngurus sesuatu mungkin di kantor ataupun di kampus ya, meskipun weekend gini, atau lagi rebahan sambil istirahat sebentar, ya kamu gabung terus sama Pro 2. Di sini kita bakal ngobrolin seru-seruan sampai nanti jam 3 sore. Dari jam 1 sampai jam 2 aku akan kembali dengan informasi olahraga, dan nanti di jam 2 kita bakal dengarkan bersama, kita simak bersama Top 20 Indonesia versi Pro 2 Pontianak. Jadi buat teman Pro 2 yang setiap harinya request lagu, kamu wajib dengerin apakah lagu favorit kamu bakal masuk ke dalam Top 20 Indonesia hari ini. Jadi kamu jangan kemana-mana, stay tune terus barengan sama Salma di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Aku puterin satu lagu yang bikin semangat, ada Hi-Fi dengan Main.

ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro 2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: setelah sekian lama bisa liburan juga.
1: Iya, bisa ngerasain udara pantai lagi. Jenuh juga kan, kita kerja terus. Ayo, langsung renang aja yuk. Rugi lah kalau kita ke pantai gak berenang.
0: Iya, bentar aku pakai sunblock dulu ya.
1: Ya elah, ribet amat. Buat apa sih, mau berenang juga?
0: Duh, kamu nih, jangan pernah skip ya untuk sunblock Rismi. Apalagi kita ini kan lagi di pantai. Paparan sinar matahari itu bisa ngerusak kulit kita loh, Krismi. Selain itu juga bisa nyebabkan penuaan dini. Dan yang paling parah, bisa nyebabin kanker kulit. Sekarang banyak juga kok sunblock yang waterproof. Jadi tetap bisa melindungi kita saat berenang, Krismi.
1: Serius, nak? Jadi serem deh kalau ada kata-kata kanker gitu. Kalau gitu, minta sunblocknya dong.
0: Yeay, gak modal.

Santai siang teman Pro2, ditemani sama Salma. Kita bakal ngobrolin seputar dunia olahraga selama 1 jam ke depan. Jadi buat teman Pro2 yang pengen ikutan nimbrung barengan sama Salma untuk ngobrolin olahraga, langsung aja bergabung melalui WhatsApp kita di 0811-570-1018, atau bisa juga melalui DM di Instagram @pro2pnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Ada banyak sekali informasi seputar dunia olahraga datang dari sepak bola dan juga MotoGP yang lagi happening banget. Nanti aku bakal bahas satu persatu, jadi kamu jangan kemana-mana. Aku bakal puterin dulu beberapa lagu untuk menemani ruang dengar kamu di siang hari ini. Buat kamu yang lagi istirahat di rumah, lagi menikmati akhir pekannya, selamat menikmati akhir pekan. Dan buat kamu yang masih bekerja di siang hari ini, tetap semangat Abang Pro 2 ya. Aku bakal nemenin kamu sampai nanti jam 3 sore, jadi jangan kemana-mana. Aku bakal puterin dulu lagu dari Worry Vans dengan I Miss You Every Brand New Day. Ini lagu baru yang jadi soundtrack dari film Spider-Man Brand New Day. Adakah yang sudah nonton teman-teman?

gak sih penasaran kenapa foto kita terkadang gak seindah yang kita lihat dengan mata kepala sendiri? Ternyata, mata kita itu kayak kamera canggih yang punya fitur-fitur super keren. Pupil kita ibarat diafragma yang mengatur cahaya masuk. Sementara, lensa mata kita bekerja kayak lensa kamera yang fokus pada objek. Tapi jangan salah, mata kita punya kemampuan adaptasi yang jauh lebih hebat daripada

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram, RRI Digital, dan live TikTok at Pro 2PNK. Deep Talk, setiap hari, jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

Esensi Buku Pro 2. Filosofi Teras adalah buku pengembangan diri karya Henry Manampiring yang memperkenalkan ajaran filsafat Yunani Romawi kuno, Stoikisme, sebagai panduan praktis untuk mencapai ketenangan batin dan mental yang tangguh atau anti-baper. Filosofi ini menekankan penggunaan rasionalitas, pengendalian emosi negatif, dan fokus pada hal-hal yang dapat dikendalikan. Filosofi Teras memang berisikan ajaran filsafat, tetapi gaya bahasa yang digunakan oleh penulis terkesan santai dan tidak memberatkan pembaca karena disampaikan dengan cara yang mudah dipahami. Ilustrasi yang ditampilkan juga sangat menarik. Selain itu, isi buku ini juga didapatkan dari data survei, psikiatri, bahkan wawancara dengan praktisi media sosial. Dengan begitu, buku ini berisikan hal-hal yang memang dialami oleh generasi milenial saat ini. Di dalam buku ini sangat memperhatikan hubungan antar manusia. Ketika berkehidupan sosial, ada aja orang yang menyebalkan, bahkan terkadang dapat membuat kita tersinggung. Terlebih lagi, saat ini kita hidup melekat dengan media sosial yang dapat menjadi tempat orang untuk berkomentar negatif atas hidup orang lain. So, buku ini mengingatkan kita bahwa bisa aja orang-orang bersikap menyebalkan karena mereka gak tahu, bukan karena disengaja. Jadi, saat kita merasa tersinggung oleh perkataan atau perbuatan orang lain, itu mungkin aja kita yang terlalu baper. Ini mengingatkan bahwa kita sebenarnya dapat mengendalikan persepsi atau pikiran kita sendiri.

0: Eh guys, kalian sadar gak sih? Tadi tongkrongan ini agamanya beda-beda loh, tapi bisa akrab kayak gini.
1: Justru itu serunya, Ran. Kita jadi bisa belajar banyak hal dan makin saling ngerti. Lagi pula, moderasi beragama itu bukan soal menyamakan keyakinan, tapi bagaimana kita bisa menghargai perbedaan, gak memaksakan kehendak, dan menjadikan toleransi sebagai gaya hidup sehari-hari.
0: Nah, betul itu. Jadi intinya, iman kita tetap kuat, tapi sikap kita ke orang lain tetap terbuka. Itu kunci harmoni bangsa. Yuk, terus kita jaga persaudaraan ini dalam keberagaman.
1: Nah, betul itu. Jadi intinya, iman kita tetap kuat, tapi sikap kita ke orang lain tetap harus terbuka. Itu kunci harmoni bangsa. Yuk, terus kita jaga persaudaraan ini dalam keberagaman.
0: Setuju, karena damai itu memang indah, cuy.

TBC atau tuberkulosis adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini paling sering menyerang paru-paru, tapi juga bisa menyerang organ lain seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Hati-hati loh teman Pro2, penyakit TBC ini rentan terhadap anak-anak muda karena kurangnya kesadaran kesehatan, daya tahan tubuh yang semakin menurun karena pola hidup yang kurang baik, serta faktor lingkungan tempat tinggal yang punya sirkulasi udara yang buruk. Penyakit TBC sering menular melalui udara. Saat penderita TBC batuk, bersin, atau berbicara, bakteri bisa keluar dalam bentuk droplet halus yang terhirup oleh orang lain. Mulai sekarang, harus lebih sadar dengan kesehatan ya teman Pro2.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sumpah kita gantung banget gak sih?
2: Pakai ditanya.

Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat,

0: Pernah gak sih kamu ragu-ragu untuk ngajak teman disabilitas gabung? Takut salah ngomong, takut awkward? Dengar ya, kita semua tuh sama. Disabilitas cuman beda cara mereka bereaksi, bukan beda cara mereka bergaul.
1: Betul.
0: Nggak perlu drama atau pura-pura. Kalau kata budak sekarang nih, cukup be yourself. Jangan asumsi mereka nggak bisa. Coba langsung tanya, ada yang bisa aku bantu? Ngomong sama tunarungu, awali dengan kontak mata. Ngobrol sama tunanetra, sebut nama dia biar dia tahu kalau kita lagi ngajak ngomong. Gampang kan? Intinya, jangan jadi pembatas. Buktikan kalau kita nih inklusif, karena teman itu nggak kena limit.
2: Bencana bisa datang kapan saja tanpa tanda pasti. Gempa, banjir, longsor, dan kebakaran semuanya bisa terjadi bahkan saat kita sedang tertawa. Tapi ingat, panik tidak menyelesaikan segalanya. Yang kita butuhkan adalah kesadaran dan kesiapsiagaan. Simpan dokumen penting di tempat aman, siapkan tas darurat, kenali jalur evakuasi. Dan yang tak kalah penting adalah menjaga solidaritas. Karena dalam situasi genting, gotong royong bisa jadi penyelamat. Bencana memang gak bisa kita hindari, tapi kita bisa lebih siap untuk menghadapinya.

0: sama Pradua. Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu semangat dan pastinya tetap ditemani musik-musik terbaik pilihan kamu semua. Seperti biasa, selama satu jam ke depan kita bakal seru-seruan bareng lewat deretan lagu Indonesia paling hits, paling ramai diputar, dan paling bikin hari kamu makin berwarna di Top 20 Indonesia. Mulai dari lagu yang viral, bikin baper, sampai yang siap nemenin kamu joget tipis-tipis di kamar, di jalan, atau bahkan di tempat kerja. Semuanya udah siap diputar khusus buat teman Pradua. Jadi, naikin volumenya, siapin mood terbaik kamu, dan jangan kemana-mana, karena sekarang saatnya kita mulai perjalanan musik paling seru minggu ini. Sayang banget teman Pradua harus keluar dua lagu dari Yofi, Widianto, dan Ran dengan Cukup, Sudah, serta Mahal Ini dengan judul Untuk Yang Bersamanya. Tapi, kalau ada yang keluar teman Pradua, tenang aja, pasti karena ada dua lagu baru yang masuk ini. Inilah dia, Top 20 Musik Indonesia. 20. Laut Yang Tenang dari Bernadia.
1: Nomor

lagu yang ada dari Bernadia, yaitu Laut Yang Tenang ini, menceritakan tentang kerinduan mendalam akan kedamaian emosional setelah melewati hubungan yang penuh dengan badai dan dinamika yang melelahkan. Lewat metafora Laut Yang Tenang, lagu ini menggambarkan keinginan seseorang untuk memiliki cinta yang aman, stabil, dan tidak lagi memicu rasa cemas berlebih. Bernadia juga menyoroti proses penyembuhan diri di mana seseorang akhirnya menyadari bahwa hubungan yang sehat seharusnya menjadi tempat berlabuh yang menenangkan, bukan tempat untuk terus-menerus bertarung. 19. Teh Hijau dari Tulus. 19.

Di peringkat ke-19 ini menggambarkan sebuah momen tenang dan sederhana, namun syarat akan kehangatan emosional. Lewat metafora secangkir teh hijau yang menenangkan, lagu ini menceritakan tentang kehadiran seseorang yang mampu memulihkan lelah, meredakan riuh di kepala, dan memberikan kenyamanan tanpa perlu banyak kata. Tulus juga menyampaikan bahwa terkadang bentuk cinta terbaik bukanlah hal yang megah, melainkan kehadiran sederhana yang membawa kedamaian. 18. Bernadia featuring Perunggu, Peluk Aku Sekarang.

kolaborasi ciamik antara Bernadia dan Perunggu dalam lagu Peluk Aku Sekarang siap mencuri perhatian. Perpaduan lirik puitis khas Bernadia dan sentuhan pop rock hangat dari Perunggu melahirkan track penuh kehangatan tentang pentingnya kehadiran seseorang di momen terbenar. Lagu ini teman Pradua juga bakal jadi teman yang pas banget nih buat mengisi hari-hari kamu tentunya. 17. Ada titik-titik di ujung doa dari Sal Priyadi. 17.

0: posisi 17 minggu ini ada Sopriyadi lewat Ada Titik-Titik di Ujung Doa. Judulnya unik, isi lagunya penuh makna tentang harapan dan doa yang belum selesai terucap. Lirik khas Sopriyadi yang puitis bikin lagu ini terasa sangat personal bagi banyak orang. 16, It Gitaf Sedia Aku Sebelum Hujan.
1: Nomor 16.

Pro 2, di nomor 16 ada It Gitafi lewat Sedia Aku Sebelum Hujan. Lagu ini punya nuansa hangat tentang kesiapan seseorang untuk hadir dan menemani di saat sulit. Musik dan lirik khas It Gitaf bikin lagu ini terasa menenangkan sekaligus menyentuh nih teman Pro 2. Next, di urutan ke-15 ada Hanindia, Kita Sama-sama Ya. 15.

0: 2. Yang ini ada Hanindia lewat Kita Sama-sama ya. Nah, lagu ini bercerita tentang dua orang yang saling menguatkan dalam hubungan. Vokal lembut Hanin bikin suasana lagu terasa hangat dan menenangkan. Lanjut teman Pradua di urutan 14, Indahkus featuring Dia dengan Malu-Malu teman Pradua.
1: 14.

0: Nah, lagu di peringkat 14 ini adalah track yang bernuansa pop indie, yaitu Malu-Malu, yang menceritakan tentang perasaan kasmaran dan debaran manis saat menyukai seseorang, namun masih merasa malu-malu untuk mengungkapkan. Wih, kayak siapa tuh? Kayak kamu dong tentunya. Lanjut lagi sama Pradua. Ada Bermandrix dengan Latar Biru.
1: 13.

Di posisi 13 sama Pradua ada Bermandri Latar Biru. Sekarang di posisi ke-13 ada Bermandri yaitu Latar Biru. Ini mengisahkan tentang bayang-bayang masa lalu dan kenangan yang sulit dilupakan setelah sebuah hubungan berakhir yang dipadukan dengan karakter vokal yang syahdu. Urutan 12, Pamungkas, Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. 12.

Lukas yang berjudul Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan ini menggambarkan dinamika sebuah hubungan yang tidak selalu berjalan mulus. Melalui lirik yang penuh emosi, lagu ini bercerita tentang dua insan yang terus berusaha mempertahankan hubungan meskipun berkali-kali dihadapkan pada kesalahpahaman, luka, dan pertengkaran. 11. Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. 11. 11. 11.

warna pop Melayu yang emosional, Ivan Seventeen kembali menyapa pendengarnya lewat lagu Jangan Paksa Rindu. Dengan karakter vokal yang kuat dan khas, lagu ini juga menceritakan tentang dinamika hubungan dan kepasrahan saat rindu tak lagi bisa dipaksakan. Track yang menyentuh hati ini siap membawa suasana syahdu dan menemani hari-hari kamu teman pradua tentunya di minggu ini. Lanjut di urutan ke-10 ada Perunggu 33 kali. 10.

0: kedua, di nomor 10 ini ada band Perunggu lewat 33 kali. Lagu ini juga membawa semangat dan juga keresahan anak muda teman Pradua tentang hidup, tekanan, dan pencarian arah. Nah, dengan gaya musik yang alternatif khas Perunggu, lagu ini juga berhasil mencuri perhatian banyak pendengar indie di Indonesia. Di urutan 9, ada Enal featuring Ariel Smana dengan sesi potret.
1: 9.

Lagu ini naik ya sama Pra 2 jadi posisi ke-9. Lagu ini juga sukses bikin banyak pendengar ikut hanyut nih karena liriknya yang dalam banget. Sesi potret ini bercerita tentang penyesalan seseorang yang terlambat pulang dan akhirnya kehilangan orang tercinta untuk selamanya. Tema kehilangan, rindu, dan rasa bersalah di lagu ini terasa dekat dengan banyak orang. Banyak juga teman Pra 2 netizen yang memakai lagu ini untuk konten keluarga, kenangan bersama orang tua, hingga video nostalgia yang membuat banjir air mata. Kedelapan, Anggi Marito, Langitku Sendiri. 8.

harus turun dari posisi 4. Jauh banget ya teman Pradua, ada Anggi Marito dengan Langitku Sendiri. Nah, lagu ini penuh emosi tentang kesepian dan proses bangkit setelah kehilangan. Vokal Anggi yang powerful ini bikin suasana lagu terasa sangat dalam. 7. Luka, Satu Hari Bersamamu. 7.

Satu hari bersamamu dari Nuka, teman Pradua bercerita tentang keinginan menghabiskan waktu nih, sederhana aja bersama orang tersayang. Vibes romantis dan fresh dari Nuka bikin lagu ini cocok banget buat kamu teman Pradua yang lagi jatuh cinta. Urutan ke-6, Budi Doremi Ada Untukmu. 6.

Lagu yang dimana posisi ini kini ada di posisi ke-6. Ada Budi Doremi lewat Ada Untukmu. Lagu ini sukses menyentuh hati banyak pendengar lewat pesan tentang hadir dan setia menemani orang tersayang di segala keadaan. Lanjut sama Pra 2, di urutan ke-5 ada Yura Yunita, Mau Jadi Apa? 5

0: Berada di posisi kelima, kita punya Yura Yunita lewat karya terbarunya yang berjudul Mau Jadi Apa. Lagu ini dibalut dengan musik yang ceria dan penuh semangat, membawa pesan tentang pencarian jati diri dan proses menerima ketidakpastian masa depan. Di urutan keempat ada dia dengan EA.
1: Nomor 4.

0: Vibes yang sangat adiktif ini mencuri perhatian lewat liriknya yang unik serta ketukan musik yang super catchy, yaitu EA dari Dia Tentraga. Lagu ini juga menjadi salah satu track paling menyenangkan yang siap menceriakan hari kamu atau Tentra 2 tentunya di minggu ini. Next, di urutan ketiga ada Gea Indrawari, 1000 Kali.
1: Nomor 3.

0: Kali ini lewat vokal lembutnya yang khas, Ghea Indrawari siap menyentuh perasaan lewat lagu Seribu Kali. Sebuah track emosional tentang ketulusan cinta dan kesetiaan bertahan yang siap menemani hari-hari kamu, teman berdua. Lanjut, nomor 2, Afgan Kacamata.
1: Nomor 2.

Masuk ke peringkat kedua, lagu di RRI Pro 2 Pontianak. Saatnya kita spill nih, lagu kita kali ini ada Afgan dengan Kacamata. Lagu ini hadir dengan nuansa romantis ringan tentang seseorang yang terlihat sempurna di mata pasangannya. Melodi yang easy listening bikin Kacamata cepat melekat di telinga pendengar. Di urutan pertama, teman Pro 2 ada Perunggu, Pikiran yang Matang. Nomor 1.

Kopra 2 posisi nomor 1 top 20 music Indonesia minggu ini. Apalagi kalau bukan lagu perunggu dengan pikiran yang matang. Lagu ini membawakan pesan tentang proses pendewasaan dan cara menghadapi hidup yang semakin rumit. Dengan lirik yang kuat dan musik khas mereka, Perunggu sukses mencari perhatian pecinta musik Indonesia.

Baru aja kamu dengerin tanggal lagu Indonesia yang hits minggu ini. Jangan lewatkan program Request Time setiap hari jam 10 pagi sampai jam 12 siang hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Yo, teman Pro 2, what's up? Welcome back to the Hit Music Station. Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu with me, Faisal Anwar. Halo, halo, halo, halo, halo, teman Pro 2, apa kabar, niche? Semoga selalu semangat ya, dan pastinya tetap ditemani sama musik-musik terbaik pilihan kamu semua. Seperti biasa, teman-teman, selama 1 jam ke depan kita bakal seru-seruan bareng lewat deretan lagu mancanegara paling hits, paling ramai diputar, dan paling bikin hari kamu makin colorful, aka berwarna, di Top 20 International. Mulai dari lagu yang lagi viral, lagu yang bikin baper, sampai yang siap nemenin kamu joget tipis-tipis di kamar, di jalan, atau bahkan di tempat kerja. Nah, kan dimarahin bos nanti kau ya. Jangan. Semuanya udah siap diputar khusus buat teman Pro 2, jadi naikin volumenya, siapin mood terbaik kamu, dan jangan kemana-mana karena sekarang saatnya kita mulai perjalanan musik paling seru minggu ini. Tapi sayang banget nih cuy, harus keluar dua lagu dari Harry Styles, Aperture, dan juga David Guetta, Teddy Swims, Stones and I dengan Gone, Gone, Gone. Beneran gone dah tuh ya kan. Tapi kalau ada yang keluar teman Pro 2, tenang aja karena pasti ada dua lagu baru yang masuk. So, ini dia Top 20 International. Kita mulai dari nomor 20 teman Pro 2, ada Head That I Made You Love Me by Ariana Grande.

salah seseorang karena telah bikin orang lain jatuh cinta sama dia. Waduh, ini relate banget sama aku nih. Enggak juga sih. Dengan ada sindiran halus tapi tajam gitu ya teman Pro 2, narator merasa dengan ada sindiran halus tapi tetap tajam teman Pro 2 ya. Lagu ini menyoroti banget dinamika hubungan di mana seseorang ngerasa terbebani oleh ekspektasi dan proyeksi cinta berlebihan gitu yang diberikan sama pasangannya. Di urutan ke-19 ada Swims dari BTS.

melintasi masa-masa sulit, tekanan publik, serta dinamika kehidupan. Swim ngasih pesan soal kedewasaan, terus juga penerimaan atas dinamika hidup, serta komitmen untuk tetap bertahan dan menyelami hidup pada ritme kita sendiri nih. At number 18, Back to Friends by Summer.

Ini soal dua orang yang nyoba gitu ya buat balik jadi teman setelah hubungan mereka selesai. Bisa ya jadi teman setelah pacaran, ini susah dia. Meski gak mudah, teman berdua keduanya berusaha buat menerima kenyataan kalau cinta tidak selalu berakhir bahagia. Kasian. Lagu ini pokoknya nunjukin bahwa kedewasaan berarti mampu ngelepas tanpa menyimpan kebencian. Hubungan yang berakhir tetap bisa meninggalkan rasa hormat. Kita lanjut ke urutan 17, ada Eye Close by Jisoo featuring Zayn.

Lagu ini menceritakan keberanian mencintai seseorang meskipun penuh ketidakpastian. Menutup mata jadi simbol kepercayaan terhadap perasaan sendiri. Lagu ini menggambarkan bahwa cinta seringkali menuntut keberanian untuk ambil resiko, cuy. Pesannya adalah mengikuti kata hati tanpa

tentang pencarian pasangan hidup dengan sentuhan humor dan satir. Lagu ini menyampaikan keresahan tentang pencarian pasangan hidup dengan sentuhan humor dan juga satir, teman berdua. Di balik liriknya tersimpan kritik terhadap tekanan sosial mengenai pernikahan, gitu ya. Pokoknya lagu ini mengingatkan bahwa setiap orang memiliki waktunya masing-masing. Gak perlu buru-buru hanya karena tuntutan lingkungan. Di urutan ke-15 ada Carrier dari Westlife.

Carrier. Lagu ini ngegambarin perjalanan hidup yang dipenuhi harapan dan juga dipenuhi keyakinan gitu teman berdua. Kereta kuda jadi simbol perjalanan menuju masa depan yang lebih baik. Lagu ini ngajak kita untuk terus ngelangkah meski menghadapi berbagai rintangan. Selama masih miliki harapan, selalu ada alasan untuk terus maju. Maju, maju, maju. Di urutan 14 ada Sienna Spiro dengan lagunya berjudul

Lagu ini menceritakan tentang seseorang yang merasa hanya jadi pengunjung, aka the visitor, teman berdua ya, dalam kehidupan orang lain. Ada keinginan buat dicintai dan dikenang lebih lama, bukan sekedar singgah sementara. Liriknya menggambarkan pergulatan batin antara bertahan atau melepaskan. Saranku sih melepaskan, cuy. Lagu ini ngajak kita semua buat menghargai setiap hubungan yang hadir dalam hidup. Benar-benar hadir dan benar-benar menghargai ya. Number 13, Our Girls ya, teman-teman, lagu Rollerblade dari Nona.

Di minggu ini ada Rollerblade nih teman Pro 2 yang menghebohkan jagat musik tanah air dengan udah siap belum? Ini menggambarkan kebebasan ngejalanin hidup tanpa terlalu memikirkan penilaian orang lain ya. Teman Pro 2 gak perlu dipikirin penilaian orang lain itu. Lagu ini menghadirkan suasana ceria yang ngajak kita semua menikmati setiap perjalanan hidup meski terkadang terjatuh. Selalu ada kesempatan untuk bangkit kembali. Pesannya adalah terus melaju dengan

Side Away 82, lagu dari Zain ini menggambarkan hubungan yang perlahan kehilangan arah akibat kurangnya komunikasi. Perasaan bingung dan ragu bikin kedua pihak berjalan ke arah yang berbeda. Lagu ini ngingetin kita kalau hubungan butuh keterbukaan agar tetap stay, ya, agar tetap bertahan. Kadang kejujuran jadi jalan terbaik untuk perbaiki keadaan. Walau kadang kebohongan juga kayak gitu, tapi jangan dicontoh ya cuy, harus jujur. Di urutan ke-11 kita punya Olivia Rodrigo.

menggambarkan luapan emosi setelah ngalamin kekecewaan yang dalam gitu ya. Olivia Rodrigo menyampaikan kemarahan, rasa sakit, sekaligus usaha buat bangkit dari luka tersebut, teman-teman. Lagu ini nunjukin kalau patah hati adalah bagian dari proses jadi lebih kuat. Dan pada akhirnya, rasa sakit bisa jadi pelajaran untuk mencintai diri sendiri. At number 10, We Got Man I Need by Olivia Dee.

Init Olivia Dean, lagu ini menceritakan harapan menemukan seseorang yang mampu ngasih rasa aman dan juga ngasih rasa ketulusan. Nah, Olivia Dean menekankan gitu ya teman Pro 2, kalau hubungan yang sehat dibangun atas dasar saling menghargai. Lagu ini bukan sekedar tentang cinta, tetapi juga tentang menemukan pasangan yang mendukung pertumbuhan diri. Kesetaraan jadi inti dari hubungan yang diimpikan. Di nomor 9, Bittersweet,

arti di diri kita, teman Pro 2 ya. Ada rasa bahagia karena pernah miliki keindahan kenangan, tapi juga kesedihan karena semuanya telah berlalu, berakhir, final, end up gitu ya teman Pro 2. Medicine Beer ngegambarin emosi tersebut dengan sangat lembut, dan lagu ini ngingetin kita bahwa setiap akhir selalu bawa pelajaran. Matematika tuh pelajaran. Nomor 8 kita punya Nobody's Girl.

Ini adalah lagu soal perempuan yang milih berdiri di atas kakinya sendiri, aka mandiri, teman berdua. Dia gak pengen identitasnya ditentukan oleh hubungan dengan orang lain, gitu ya. So, Tate McRae ngasih tahu kita soal pentingnya kemandirian dan rasa percaya diri. Dan lagu ini ngajak kita semua untuk tetap menjadi diri sendiri dalam keadaan apapun ya. Nomor 7, kita ada lagu dari Ed Sheeran, judulnya Camera.

momen sederhana yang terjadi dalam hidup. Kamera jadi simbol kenangan yang akan selalu tersimpan meskipun waktu terus berjalan, cuy. Lagu ini ngingetin kita kalau kebahagiaan sering hadir dalam hal-hal kecil, dan setiap kenangan punya nilai yang tidak tergantikan. Sedap. Kayak kenangan kita berdua. Nomor 6, Risk It All dari Bruno.

Ngobrolin soal keberanian mempertaruhkan segalanya demi seseorang atau sebuah impian, teman pro 2. Cinta dan mimpi terkadang membutuhkan pengorbanan yang besar. Bruno Mars ngegambarin bahwa resiko adalah bagian dari perjalanan menuju kebahagiaan. Dan lagu ini menginspirasi kita semua agar nggak takut ambil kesempatan, ambil resiko ya. At number 5, we got Alex Warren with Ordinary.

pertanyaannya, ada nggak tuh orangnya? Waduh. Alex Warren ngajak kita untuk mensyukuri hal-hal kecil yang sering diabaikan. Justru kehidupan yang sederhana bisa jadi kenangan paling berharga. Nomor 4, The Fate of Ophelia dari Taylor Swift.

selalu berpihak pada harapan nih teman Pro 2. Tokoh Ovelia jadi simbol seseorang yang terjebak dalam konflik batin dan perasaannya sendiri. Lagu ini ngajak kita buat menerima bahwa gak semua cerita punya akhir yang bahagia.

Kan soal betapa mudahnya jatuh cinta kepada seseorang yang bikin kita merasa nyaman. Nah, ini dia, nyaman lagi ya. Cinta hadir secara alami, nggak perlu dipaksakan. Olivia Dean menggambarkan hubungan yang tumbuh dari rasa saling percaya dan juga rasa menghargai. Lagu ini menghadirkan suasana hangat yang bikin kita percaya pada kekuatan cinta sederhana. Zaman sekarang masih ada nggak ya yang percaya sama kekuatan cinta sederhana? Semoga masih ada. Amin. Di urutan kedua ada Zoo dari Shakira.

Lagu ini menggunakan metafora kebun binatang untuk menggambarkan beragam karakter manusia ya teman Pro 2. Jadi setiap orang tuh punya sifat dan cara berpikir yang berbeda-beda. Lagu ini ngajak kita buat lebih memahami perbedaan daripada saling menghakimi. Dunia jadi lebih indah ketika keberagaman diterima.

Pro 2 kita punya lagu dari Bruno Mars dengan lagu berjudul I Just Might. Lagu ini menggambarkan keberanian buat nyoba sesuatu yang sebelumnya terasa mustahil gitu ya. Keraguan perlahan berubah jadi keyakinan untuk ambil langkah baru. Bruno Mars menyampaikan bahwa peluang datang kepada mereka yang berani mencoba. Sekali lagi Bruno Mars bilang kalau peluang datang kepada mereka yang berani nyoba ya teman-teman dua. So lagu ini ngasih kita semangat agar gak takut ngejar impian. So ini dia, I Just Might, Bruno Mars.

Itu dia teman-teman, 20 tangga lagu di top 20 internasional. Yang juaranya adalah Bruno Mars, I Just Might untuk minggu ini. Dan buat kamu yang pengen lagu-lagu internasional favorit kamu masuk ke jajaran top 20, langsung aja request di 0811-570-1018 atau DM di @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital. Faisal Anwar, sign out!

Baru aja kamu dengerin tanggal lagu internasional yang hits minggu ini. Jangan lewatkan program Request Time setiap hari jam 10 pagi sampai jam 12 siang hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Dua Pontianak, teman terbaik kamu. This is Faisal Anwar in the studio, teman Pro 2. Selamat datang kembali di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Dan sekarang kita lagi dengerin satu lagu dari Juicy Lucy.

So good to be back right here teman Pro2 ya. Setelah tadi kamu ditemenin sama Hadi Pasalma, terus tadi juga ada Top 20 Musik Indonesia dan juga Top 20 Internasional teman Pro2. Sekarang ada Faisal Anwar yang nemenin kamu sampai jam 8 malam nanti teman Pro2. Tapi sebelumnya nanti di jam 4 teman Pro2 kita akan gabung ke Pro2 RRI Jakarta untuk menyimak

Music Live Chat. Music Live Chat atau Music Radar ya teman Pro 2, yang pada sore hari ini 8 Agustus 2026 jam 4 nanti kita bakal ngobrol sama Chico Radela. Pokoknya kamu stay tune aja terus di sini di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Waktunya sore ceria

Sosial Pemro 2 Jakarta, tempat terbaik kamu untuk Pemro 2. Sekarang udah di sore hari ini, udah di jam 6, udah di jam 4 sore untuk Pemro 2. Dan seperti biasa, seperti minggu-minggu lalu, yang pastinya di jam 4 ini ada salah satu segmen yang spesial juga ya. Kita bakal ngobrol bareng sama musisi lagi di Music Planner untuk Pemro 2. Pokoknya, buat kamu yang penasaran kira-kira hari ini kita bakal main atau ngobrol bareng sama siapa, kita bakal ngobrol bareng sama salah satu penyanyi, host, aktris, dan influencer muda yang jujur gue sih pas ngeliat apa aja yang dilakuin sama dia benar-benar kayak ngeinspirasi diri gue sendiri. Padahal dia jauh banget lebih muda. Kita nanti tanya ya umurnya berapa. Dengar-dengar kalau nggak salah masih belasan tahun deh. Yes, kalau misalkan lo udah ngeliat Instagramnya Nada Bumi dan musicpreneur.id, pastinya lo udah tahu kalau kita bakal ngobrol bareng sama Chico Radela. Yes, nama bro 2. Jadi buat kamu yang pengen nanya-nanya nih, bisa langsung aja merapat di 0811 800 105. Oke?

0: Sosmed FM Pradua Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pradua. Masih sama Davi Prada pastinya di sore hari ini ya. Dan pastinya gue udah gak sendiri nih di sore hari ini. Pastinya di Music Planner gue bersama salah satu co-host di hari ini. Ada Mas Rio.
1: Halo, selamat sore semua Music Planner di Indonesia.
0: Gimana kabarnya nih Mas Rio?
1: Alhamdulillah baik dan Monas lancar-lancar aja tuh.
0: Aman ya?
1: Aman, panas.
0: Tadi sih Sudirman emang rada macet sih. Kalau
1: macet. Oh, gue lihat belakang kalau gue.
0: Oh, lihat belakang. Lihat belakang malah aman.
1: Binus aman.
0: Oke. Tapi kayaknya emang di hari Sabtu ini karena cerah dari kemarin juga, orang-orang pasti pengen keluar, pengen nyantai-nyantai.
1: Iya, karena
0: gitu
1: ini ya. Masuk musim kemarau kan?
0: Iya, betul.
1: Tapi jangan salah loh, di Padang lagi banjir-banjirnya.
0: Hah, masa sih?
1: Iya, berapa hari ini? Iya.
0: Wah, gak kedengeran sih.
1: Dan itu sampai Serumah.
0: Wah,
1: dan aduh. Wakil gubernur dan gubernur di sana lagi sibuk itu.
0: Lagi mengurus, apa namanya?
1: Ya,
0: mengurusin
1: orang-orang yang terkena musibah.
0: Oke. Ya, semoga semua yang terdampak bisa aman-aman aja.
1: Aman-aman aja.
0: Amin. Oke. Tapi kalau di hari ini nih buat nemenin pastinya sore weekend di hari Sabtu ini.
1: Iya.
0: Hari ini nanti kita bakal ngobrol bareng sama siapa nih musisi?
1: Aku bawa musisi, penyanyi, dan dia juga host.
0: Iya.
1: Dan juga dia influencer.
0: Influencer, host, dan penyanyi.
1: Betul. Dan dia baru mengeluarkan single, okay. Anak muda,
0: okay.
1: Gen Z. Namanya Chico Radela.
0: Wah, tadi udah aku mention juga. Dia masih muda banget ya?
1: Muda banget.
0: Umur berapa? 14 tahun kalau gak salah?
1: 14 tahun.
0: Wah, gokil banget ya.
1: Dan followernya juga ada cukup banyak kan?
0: Iya.
1: Gitu. Wah. Dia akhirnya buat single terbaru, ya melangkah ke dunia musik. Ya mudah-mudahan lah. Jadi apa yang bisa bekerja sama dengan Nada Bumi kan nggak harus dari internal.
0: Iya.
1: Nah, kayak Chico ini eksternal.
0: Oh, eksternal.
1: Ya, nanti bisa apa yang bisa dikerjasamakan dengan Nada Bumi itu sih sah-sah aja.
0: Wih, keren banget ya. Bayangin 14 tahun udah lebih sibuk dari kita-kita.
1: Dari kita-kita ya. Kita malah jadi malas-malasnya nih kan.
0: Iya, makanya tapi
1: mikirin dolar lah.
0: Makanya 14 tahun maksudnya orang aja kadang mau kerja double aja kayak aduh, gue udah kerja lagi.
1: Iya, itu dia. Jadi
0: Chico aja masih sekolah berarti ya?
1: Masih keren banget gitu. Jadi ini kita mau lihat POV-nya dari dia ya.
0: Betul.
1: Gitu. Nanti kenapa sih sampai di umur 14 ini kreativitasnya udah cukup banyak dia lakukan setiap saat, setiap hari.
0: Betul. Kira-kira dengan semua kesibukannya dia pengen beli apa ya? Mungkin ada wishlist yang mau dibeli.
1: Pastilah,
0: mungkin.
1: Apalagi anak cewek kan.
0: Iya. Yeah.
1: Banyak minimum kan skincare kan.
0: Skincare mahal-mahal.
1: Bener
0: sih. Tapi kalau influencer biasanya dikasih gratis mungkin.
1: Akhirnya nanti gitu biasanya. Jadi endorse kan?
0: Iya.
1: Jadi endorse dari suatu skincare mereka bisa
0: Menarik. Bisa
1: jualan tapi juga bisa dipakai produknya.
0: Yeah.
1: Asalkan okay jangan terlalu banyak zat kimianya ya.
0: Iya benar. Yeah. Pasti harus review jujur ya.
1: Iya.
0: Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol juga tadi anyway single terbarunya tuh judulnya Di Antara Kita ya.
1: Di Antara Kita.
0: Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol juga kira-kira lagunya bercerita tentang apa, mungkin juga pengalamannya pribadinya mungkin dari Chico Radela.
1: Iya, pasti.
0: Nanti kita bakal tanya-tanya. Buat
1: siap
0: kamu teman produ yang pengen nanya-nanya juga bisa langsung merapat di WhatsApp di 0811 800 105 di WhatsApp dan juga pasti di Instagram di @produfmjkt ya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Oke, Sobat FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih di sore hari ini, teman Pro 2 di Music Planner masih bersama Rio Nada Bumi. Salah. Oke, okay, dan gimana nih, berarti kalau misalkan dari Mas Rio sendiri, kalau ngelihat Chico Radela, kira-kira apa yang paling inspirasi gitu?
1: Iya, karena kreativitasnya kan gak cuma nyanyi ya. Jadi dia basicnya dari influencer, dia bisa host juga gitu. Terus dia merambah ke musik. Dan untuk secara bisnis, jualannya itu ada modal. Karena followernya juga udah cukup tinggi kan. Setidak-tidaknya apa yang dia keluarkan bisa dinotis dulu. 10% dari followernya aja tuh dia bisa notice kan gitu.
0: Oke.
1: Itu yang paling simple lah. Nah, tinggal gimana si Chico-nya tetap nggak bisa abis dia rilis, ya udah tenang-tenang aja kok, nanti follower akan dengerin, itu juga nggak mungkin.
0: Iya sih.
1: Tapi dengan notice 10%-nya itu, apa yang dia harus perbuat, dia harus melakukan, mungkin pertanyaannya gini, kan dia sering bikin konten, setiap hari bikin konten. Nah, karena dia fokusnya udah ada single baru, maka dia juga harus berpikir kontennya juga harus yang relate dengan lagunya.
0: Tapi soalnya sekarang tuh kayak social media marketing tuh penting banget.
1: Jadi gak bisa kalau sekedar konten. Atau misalnya nanti jawabannya kan Chico konten gitu, yang lain-lain gitu. Sedangkan di lagunya ini dengan porsi yang segitunya, tapi dia gak konten tentang porsi itu gitu. Sehingga dia gak nyambung juga nanti dari konten-kontennya. Orang ngeliatnya konten yang di sebelahnya dia.
0: Iya sih, bener banget sih sebenarnya. Apalagi kayak sekarang ada lagu-lagu lama yang akhirnya dinaikin lagi di TikTok, yang akhirnya jadi dipakai orang jadi denger lagi.
1: Betul,
0: gitu
1: kan. Makanya kan sering aku bilang kalau contoh di TikTok, di TikTok itu tidak pernah TikTok membayarkan konten videonya. Tapi dia akan membayar konten si audionya, musik yang ditempel di dalam video tersebut. Semakin banyak orang ngonten dengan lagu itu aja, maka itu yang menjadi sesuatu. Artinya apa? Mendapat pendapatan. Nah, pendapatan itu yang masuk ke agregator. Nah, sekarang kalau misalnya kan harapannya kan kayak seorang Chico ini dengan umurnya masih belia, kan berharap dari 10% followernya itu akan bikin konten tentang lagunya dia kan.
0: Itu dia tuh.
1: Nah, tapi banyak yang masih kurang sampai pemahamannya ketika dia bilang, oh gitu ya. Tapi dia mau bikin kontennya itu kadang-kadang gak relate dengan, dia gak cerita dulu. Karena gimana pun juga, apapun di dunia ini yang disebut namanya sosmed, itu harus tahu basic yang disebut description-nya. Storytelling-nya. Kalau secara teknis itu disebut namanya copywriting-nya.
0: Garis besarnya. Ini mungkin sekalian juga buat teman Pro 2 yang lagi lagi bergelut di dunia musik juga gitu ya. Berarti langkah apa aja yang harus mereka lakukan gitu kalau misalkan baru aja ngerilis single berarti.
1: Iya, secara basic dari judul lagu itu kan tematiknya kan. Dari situ dia bercerita dulu.
0: Misalnya patah hati deh.
1: Tapi kadang-kadang ada yang lupa ketika dia cerita di satu description. Tiba-tiba besok dia mau ngonten lagi, mungkin di cerita yang sama, tapi kata kuncinya hilang.
0: Paham. Berarti si sakit hatinya itu hilang. Malah misalkan lagi ngapain,
1: biarpun dia cerita tentang sakit itu. Tapi kata kunci sakit hati itu gak pernah dia keluarkan di setiap kontennya.
0: Dan itu harus
1: harus. Kalau enggak, akhirnya algoritmanya gak kebaca bahwa lagu ini memang benar-benar tujuannya ke sakit hati. Sehingga kalau dipasang hashtagnya, ternyata hashtagnya juga gak ada sakit hatinya.
0: Gak terlalu nyambung.
1: Gak gitu nyambung ya? Sehingga gak relate dia gitu.
0: Tapi kalau misalkan lagunya happy, terus ada apa yang namanya dance choreograph. Nah, itu penting juga gak?
1: Penting. Penting.
0: Biar orang-orang bikinnya secara organik juga gitu.
1: Iya, karena kan kita berharap bukan masalah boostingannya kan, tapi organiknya dulu. Siapa yang melakukan pertama kali, the first adalah si artisnya.
0: Tim
1: konten di belakang itu ada supporting. Misalnya ide dari si artisnya, eh gue mau buat A loh. Nah, karena dia mungkin gak bisa kamera, gak bisa ini, mau dibikin bagus, maka ada tim supportingnya kan. Ayo gue bikinin loh, dengan kayak gini, angle-nya kayak gini, dia ngikut. Tapi basic dari dia, kenapa? Apalagi kalau dia penciptanya, dia yang lebih tahu isi dari lagunya, liriknya, lagunya apa gitu.
0: Menarik. Nah, kalau misalkan aku punya lagu nih misalkan 2 menit gitu ya, itu cara tahu yang ngambil buat sosmed yang mana tuh berarti?
1: Ya, berarti kan si pembuat musik dan arranger itu harus satu kesatuan. Biarpun arrangernya mungkin bukan si komposernya, tapi ada yang komposer juga dia arranger. Kayak misal aku komposer tapi arranger. Jadi udah satu paket. Anggaplah ini orang lain, komposer aku, arrangernya Mas Dave. kita berkolaborasi menentukan hooknya.
0: Oh, berarti sebelum lagunya udah jadi harus di ide apa di ya di
1: meetingin di atas meeting-in meja.
0: Meetingin dulu.
1: Iya.
0: Ini hooknya mau yang mana?
1: Hooknya mau yang mana? Misalnya okay. Si komposer bilang ini hooknya di verse loh.
0: Oke.
1: Okay. Atau dia bilang musiknya duluan verse duluan refnya. Ah. Nanti verse-nya di belakang kan ada.
0: Iya ada.
1: Tiba-tiba dia ref duluan.
0: Iya iya. Ya.
1: Nah okay. Sehingga dengan konsep algoritma yang sekarang ini penuh dengan percepatan. Mm-hmm. Dulu lagu itu 4 menit, 5 menit, ada yang 7 menit kan.
0: Iya.
1: Biasa-biasa aja.
0: Sekarang lebih cepat lagi.
1: Sekarang ini kalau enggak maksimum 3 menit
0: okay.
1: Atau 2 menit sekaligus, ya udah clear.
0: Iya.
1: Artinya dalam posisi 2 menit ada 30 sampai 40 detik itu hooknya harus dibikin.
0: Wow. Oke. Okay. Berarti langsung ya dia?
1: Langsung. Sehingga hook itu apakah pertanyaan gini? Aku tanya sama Mas Dape, hook itu berdasarkan lirik atau berdasarkan notasi? Ayo.
0: Notasi.
1: Nah, notasi.
0: Notasi, iya.
1: Jadi bukan lirik.
0: Oke.
1: Okay. Lirik tuh nggak bisa dijadikan hook. Lirik itu hooknya adalah bagian tematiknya.
0: Iya, iya, iya. Iya.
1: Misalnya
0: iya.
1: Di bagian ref harus ada kata itu yang diulang.
0: Ah.
1: Biasanya lirik itu hooknya itu ada repeat.
0: Iya sih.
1: Pengulang kata.
0: Biasanya hook yang aku nemu beberapa kali juga emang selalu notasi tuh jatuhnya.
1: Iya. Kalau hook di bagian rapper itu hooknya adalah rimanya.
0: Iya, iya, iya.
1: Kalau
0: iya.
1: Dia ngomongnya A di ujungnya berarti dia sampai terakhir A ada A-nya kan gitu.
0: Iya, iya.
1: Gak bisa belontang-belonteng kan.
0: Gak pernah juga kayaknya rap yang cepetnya yang jadiin hook. Biasanya ya jadinya ref A aja.
1: Betul, gitu. Tapi balik lagi di porsi pop, apapun lagunya, hooknya itu berdasarkan melodinya.
0: Melodi, oke.
1: Kalau udah tentuin melodi itu gak boleh lebih dari 40 detik tuh.
0: Oh iya sih, Wih, menarik banget sama Pro 2 ya. Kita dapat insight buat kamu juga yang mungkin baru berkecimpung di dunia lagu atau mungkin udah masuk juga terjun ke dunia musik, ini bisa jadi salah satu catatan juga ya.
1: Iya, salah satu kayak kemarin ada laguku sana juga lagi lumayan naik. Isi penyanyinya kan juga nyanyi reguler-reguler tuh.
0: Oke.
1: Nah, setiap datang dia tuh di istilahnya diisengin, datang tuh yang notasinya dimainin. Karena notasi itu naik-naik nih nuni itu dibikin okay. Dibikin apa namanya? Ada buliannya lah, bercanda ya tapi.
0: Yeah.
1: Gitu, ada yang notasinya dibikin lucu-lucuan, tapi bagian itu memang dibikin jadi hooknya. Sehingga orang taunya dia bawa si penyanyi ini hooknya ini gitu.
0: Iya sih, itu sih kayak kalau aku taunya yang akhir-akhir ini lagi rame juga itu Farel Hilal sama yang apa namanya? Keliling itu kan yang Simatupang rasa California. Itu kan notasi banget
1: notasi
0: tuh.
1: Notasi banget.
0: Iya.
1: Ditambah liriknya juga
0: bagus.
1: Nyatu dia.
0: Benar. Wah, Tama Pro 2 ini seru banget ya. Mungkin buat kamu yang pengen nanya-nanya sekalian juga bisa langsung aja merapat di 0811-800-105. Kira-kira ada pertanyaan apa yang kira-kira belum terjawabkan itu? Mumpung ada dosennya di sini.
1: Dosen.
0: Ya udah kalau gitu langsung aja kita dengerin The Weeknd Blinding Lights. Kira-kira kalau ini hooknya di mana nih ya?
1: Kalau ini hooknya, ini menurutku ya lagu The Weeknd kan?
0: Iya.
1: Rata-rata lagu The Weeknd aku suka dan itu dia bisa menciptakan hook dari intro sampai
0: iya
1: bener nggak
0: itu ya udah hook ya iya coba kita dengerin ya.

0: lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin. Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelam. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Sosim FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu teman Pro 2. Masih sama kita berdua, Davi Prada dan juga Rio Nada Bumi.
1: Iya, betul
0: dan
1: sekali.
0: Sekarang yang ditunggu-tunggu sudah datang. Sudah ini hadir. Dia, Chico Radella.
2: Hai, halo-halo semuanya.
0: Oi, ini dia nih dari tadi yang kita ngobrolin ya.
2: Oh my God, ngomongin aku ya.
1: Iya, karena gak ada orang kita ngomongin aja kan.
0: Iya, gak apa-apa. Tapi tadi kita tuh ngomonginnya ini. Kamu masih 14 tahun, bener emang?
2: Iya, aku masih 14 tahun.
0: 14 tahun kamu nyanyi. Berarti sekolah juga lah, sekolah, nyanyi. Terus abis itu host
1: influencer
0: dan juga aktor ya.
2: Iya.
1: Iya. Aktris.
0: Iya. Aku aja gak sesibuk itu loh.
2: Alhamdulillah ya.
0: Wow, keren. Tapi sebenarnya kamu kalau nyemplung di dunia entertainment ini tuh awalnya dari siapa dan gara-gara siapa sebenarnya?
2: Jujur sebenarnya dulu unexpected banget sih sebenarnya ini.
0: Oke.
2: Karena kayak dulu tuh aku cuma fashion show biasa doang. Di Palembang bener-bener fashion show biasa.
0: Iya, yeah, yang di mall-mall bukan?
2: Iya, yeah, yang di mall-mall
0: paham,
2: kayak gitu,
0: paham.
2: Kayak di PI, yeah, ya kan, Palembang Icon.
0: Iya, iya, iya.
2: Dulu tuh bener-bener aku menetas itu sebenarnya dari Palembang.
0: Mm-hmm.
2: Karena dulu emang aku suka banget fashion show.
0: Oke.
2: Okay. Nyanyi, nari India. Bahkan dulu aku naik ke panggung-panggung yang tau gak sih kayak penganten gitu.
0: Iya.
2: Itu aku suka perform di situ.
0: Oke.
2: Nah, pada akhirnya aku diundang kayak salah satu platform gitu. Kayak buat ngisi acara. Aku disuruh nari India.
0: Oke, itu pertama kali tuh.
2: Iya, itu aku masih bolak-balik tuh Jakarta Palembang.
0: Okay.
2: Nah, terus habis itu setelah dari satu tempat ini nih, aku ke tempat-tempat lain. Ngerti gak? Kayak diundang-undang terus.
0: Wow, oke.
2: Alhamdulillah banget sih. Terus aku dilihat sama salah satu manajemen. Aku masuk ke manajemen itu. And then aku dapat sinetron pertama aku.
0: Itu berarti pas umur berapa tuh sinetron pertama?
2: Sinetron pertama itu kalau gak salah ya 5 tahun.
0: 5 tahun
2: sinetron? 5 tahun. Aku kecil banget.
0: Jadi apa?
2: Kalau gak salah di situ.
1: Jadi anak-anak ya?
0: Iya sih. Masa jadi tante? Enggak
2: dong.
0: Jadi berperan sebagai anaknya siapa gitu apa?
2: Aku kebetulan langsung PU loh.
0: Enggak, gue aja 5 tahun tuh gak ingat apa-apa sih. Beneran jujur aja. Terus.
2: Kayak aku langsung jadi kayak anak yang punya kepribadian yang lebih.
0: Okay.
2: Karena aku punya mata batin gitu ceritanya. Aku 3 kakak beradik gitu ceritanya.
0: Iya.
2: Nah, masing-masing tuh punya beda pada kelebihan lah.
0: Wow, okay.
1: Iya.
0: Berarti 14 tahun of experience kerja juga berarti ya.
2: Iya, jujur.
0: Okay, tapi kamu juga baru ngeluarin lagu terbaru kamu ya? Baru kapan tuh rilisnya?
2: Kapan ya? Kalau nggak salah
1: Semingguan.
2: Lebih sih kalau nggak salah.
0: Ya. 2 minggu lah ya. Judulnya diantara kita.
2: Udah streaming belum nih?
0: Udah dengerin satu lagunya.
2: Okay.
0: Nah makanya aku pengen ngobrol-ngobrolin juga nih untuk lagu terbarunya diantara kita. Ini kamu nulis juga di sini atau ditulisin sama siapa?
2: Kita ditulisin sama Kak Aldi, produser dari HP Indo.
0: Oke.
2: Nah tapi kita juga kayak aku ikut berkontribusi di sana juga kayak Kak kayaknya kalau lirik ini diganti bagus deh. Nah kebetulan Kak Aldi ini wah. The best deh pokoknya kali ini.
0: Berarti kamu kolaborasi bareng sama Kak Aldi ini buat bikin lirik fullnya dari diantara. Oke. Ini berarti bercerita tentang apa berarti untuk lagu ini?
2: Nah kalau misalnya tentang lagu ini tuh sebenarnya menarik banget Kak.
0: Oke.
2: Kayak aku suka banget karena emang Gen Z tuh lagi moodnya tuh pada kayak gini gitu loh.
0: Oke.
2: Zaman-zaman kayak gini.
0: Kayak gini. Alright.
2: Jadi menceritakan tentang seseorang yang suka, yang mengagumi, yang mencintai. Cuman dia ini ngerasa kayak kok cinta gue bertepuk sebelah tangan ya gitu.
0: Bersebelah tangannya
2: iya,
0: gitu ya.
2: Tapi tiba-tiba orang ini tuh datang dengan perasaan yang sama.
0: Oke.
2: Nah gitu.
0: Berarti unexpected, kan? Berarti moral dari lagunya adalah jangan sampai kita mendem terus-terus ya. Harus ngomong
2: betul.
0: Juga biar siapa tahu dia suka sama kita balik gitu.
2: Betul,
0: ya.
2: Betul, dan kita juga gak boleh nyerah untuk memperjuangkan apa yang kita cintai dan kita sukai.
0: Kamu umur 25 tahun ya feeling gue ya, bukan 14 tahun kayaknya.
2: Dua.
0: Dewasa sekali loh.
1: Iya, dulu kita zaman kita pacarannya enggak gitu ya?
0: Enggak, gua masih gigit kuku sama main stick doang sih kayaknya sih 14 tahun sih. Right. Tapi kamu teman-teman kamu relate enggak sama cerita
2: ini? Of course, okay. Makanya di video klipnya itu aku masukin footage-footage yang kayak Gen Z banget lah, kayak ngedate, terus habis itu sleep callan.
0: Oh, sleep callan.
2: Gen Z banget lah ya.
0: Iya. Yeah. Gitu. Kamu Gen Alpha apa?
2: Aku Gen Z masih kan.
0: Gen Z 2011.
2: 2011.
0: Wow, oke. Okay. 2000. Oh iya. Yeah.
2: Dan sebenarnya aku enggak niat lagi dibilang Gen Alpha. Enggak mau dibilang Gen Alpha.
0: Tapi 67 masih tahu lah ya.
2: 67 dong.
0: Masih tahu ya. Masih generasi Alpha dikit-dikit lah ya. Oke, okay. Kalau gitu kita dengerin dulu lagunya kali ya. Yeah. Gua puter langsung di radio nih. Gimana perasaan kamu?
2: Seneng banget dong, hey. Of course nervous banget.
0: Oke deh kalau gitu coba kita play dulu lagunya Chico Radela dari Di Antara Kita. Let's go.

0: Gitu ya lirik terakhirnya ya. Hanya ingin bersama,
1: hanya
0: ya.
1: Hanya ingin bersama.
0: Nah lo, cocok. Ini cocok buat dipakai di TikTok ya kan.
2: Iya kan. Potongan-potongan.
0: Iya kan. Kalau pengen banget gitu ya sama doinya, cuman belum kesampaian-kesampaian.
1: Waduh.
0: Kode-kode pakai lagu ini ya.
1: Betul.
0: Di antara kita.
2: Kalau lagi ada masalah dengan posisi ini, tinggal hidupin aja lagunya.
0: Iya benar.
2: Dengerin di mana-mana.
0: Tapi kalau misalkan nih ada teman pro 2 yang dia tuh gak berani ngungkapin rasanya ke dia. Mungkin kita pengen denger nih dari apa namanya, anak berusia 25 tahun yang terjebak di 14 tahun. Kira-kira lu udah punya wejangan belum buat mereka? Buat yang gak berani ngomong itu.
1: Yang gak berani ngomong ini?
0: Iya, Ciko.
1: Jujur, aku juga, semua orang pasti berada di posisi itu gak sih?
0: Iya, semua orang
1: pasti pernah berada di posisi itu. Kayak, aduh gue suka banget lagi sama nih orang, cuman kayak, aduh gimana sih cara gue ngomongnya gitu.
0: Iya.
1: Pasti gimana sih? Nah kalau menurut aku tuh kayak pendem sebisa kamu.
0: Harus dipendem dulu?
1: Karena kayak ini untuk pandangan cewek ya.
0: Iya, benar.
1: Sebagai girly.
0: Sebenarnya sekarang nggak apa-apa cewek untuk confess ya.
1: Iya betul. Sebenarnya nggak apa-apa. Cuman kayak pendam sebisa kamu. Cuman kalau misalnya kamu udah muak sama rasa yang ada di hati kamu.
0: Oke.
1: Keluarkan, tapi di timing yang tepat.
0: Oke, di timing yang tepat.
1: Karena banyak banget orang-orang yang confess di saat-saat yang kayak di saat orang ini tuh lagi deket sama orang lain.
0: Oh, salah
1: terus
0: waktunya.
1: Terus dia confess.
0: Atau baru jelas. Putus, atau baru putus
1: iya,
0: misalkan.
1: Iya, jelas itu pasti bakalan ditolak.
0: Nice. Oke, terima kasih wejangannya didengerin ya teman berdua ya.
1: Denger.
0: Anyway, ini berarti single keberapa ya? Pertama atau?
1: Ini kalau
0: udah keberapa?
1: Aduh, ini kedua.
0: Kedua. Umur 14 tahun, single kedua. Kalau sekarang kamu ngelihat mungkin diri kamu sendiri gitu ya di 5 tahun yang akan datang, berarti kamu umur 19 tahun. Kira-kira kamu ngelihatnya sosok kamu yang semacam apa?
2: Yang terjebak di 25 tahun.
0: Enggak gitu ya. Jadi di 19 tahun kira-kira kamu udah ada berapa lagu atau kamu
2: targetnya?
0: Iya. Kamu ngelihatnya gimana?

0: pertama-tama aku pasti so proud of myself.
1: Oke. Okay.
0: Kayak aku bangga banget karena aku bisa bertahan sejauh ini dengan gempuran dunia yang aduh menekam anak 14 tahun ini.
1: Iya, iya, iya.
0: Tapi menurut aku kayak tujuan itu semua orang pasti ada tujuan.
1: Okay.
0: Cuman kalau misalnya kita nggak bisa capai itu nggak apa-apa.
1: Oke. Okay.
0: Karena semua orang pasti punya kemampuan dan limit masing-masing. Jadi menurut aku untuk sekarang aku nggak ada tujuan apapun.
1: Wow.
0: Aku cuman ingin
2: menjalaninya
0: alur yang Tuhan kasih ke aku aja.
1: Oke. Okay.
2: Mengikuti proses.
0: Iya, mengikuti proses karena balik lagi rezeki pasti udah ada yang tahu.
1: Ih, keren banget sih. Sumpah, biasanya nih orang-orang mungkin manifestingnya
2: iya.
1: yang apa, tapi kamu bisa ngelihat dari sisi itu keren banget sih. Ih, gokil. Keren.
2: Guru sekolah siapa namanya?
1: Hey, iya, kamu tuh sekolah homeschooling apa atau tetap sekolah? Oh, homeschooling.
0: Dari yang padat, aku kelas 2 SD malah.
1: Ah, jadi
0: kelas 1, kelas 2 itu aku sempat offline.
1: Okay.
0: Terus lanjut karena aku sempat dikomplain lagi sama okay. ibu-ibu karena katanya aku ranking 1 terus cuman aku enggak hadir padahal aku bener-bener enggak use ChatGPT or anything ya guys, please. Tapi ya mungkin emang
1: pinter aja. Lagi-lagi di blacklist. Udah
0: udah dua kali nih di blacklist nih.
1: Udah lomba menang mulu.
0: Amin.
1: Tapi keren banget sih. Ini sungguh menginspirasi tuh. Inspirasi banget sih Chico. Anyway, Chico kalau misalkan ada yang pengen kamu sampaikan gitu ke teman Pro 2 di seluruh Indonesia yang lagi dengerin, kira-kira wajangan apa yang pengen kamu kasih ke mereka?
0: Terus semangat.
1: Okay.
0: Atas semua yang kamu inginkan.
1: Okay.
0: Jangan pernah menyerah untuk mendapatkan apapun yang kamu inginkan.
1: Alright.
0: Karena dan lakukan itu semua untuk diri kamu, untuk bukan untuk orang lain. Karena kalau misalnya untuk orang lain, kamu pasti akan menyerah pada suatu hari nanti.
1: Wah, bener lagi ya lagi. Pokoknya lakukan untuk diri kamu dulu ya.
0: Yep.
1: Jangan untuk orang lain.
0: Itu
1: keren banget.
0: Know your worth, guys.
1: Keren banget. Sumpah ini
2: good quote.
1: Ini kalau misalkan masih ada waktu 2 jam lagi
0: waduh,
1: buat ngobrol bareng sama Chico,
0: waduh,
1: seru banget sih kayaknya. Tapi
2: POV-nya bagus.
1: Iya, POV-nya bagus-bagus banget. Oke, pokoknya teman Pro 2 jangan lupa dengerin lagu terbaru dari Chico. Tadi judulnya Di Antara Kita, bisa didengerin dan bisa di-request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Lagi-lagi kalau misalkan pengen ngepoin Instagram kamu yang centang biru itu bisa kemana?
0: Waduh, seram banget ini bicaranya. Jangan lupa untuk follow YouTube aku ya.
1: Yes.
0: Ini boleh promo kan?
1: Boleh promo dong. Semuanya YouTube channel saya.
0: YouTube channel, TikTok, Instagram itu namanya sama semua. Oke.
1: Okay? Oke. Okay. Di mana?
0: Di apa?
1: Di mana? Di Chico _ atau apa?
0: Di Chico _ Stradella L double.
1: Ah, itu ya pokoknya teman Pro 2 jangan lupa di-follow. Anyway, thank you banget nih tadi jauh-jauh dari Lido.
0: Iya, enggak apa-apa dong.
2: Dan semoga lagi syuting.
0: Worth it, guys.
1: Dan pastinya jangan lupa follow Instagramnya, dengerin lagu terbarunya dan pokoknya ikutin semua sosialnya.
2: Dan sukses terus.
1: Dan pastinya sukses terus buat Chico.
0: Terima kasih. Begitu juga untuk kakak-kakak yang ada sini ya.
1: Thank you so much. Mas Rio, thank you juga.
2: Thank you.
1: Udah ngobrol-ngobrol.
2: Ketemu lagi minggu depan.
1: Yo, iya. Pokoknya kalau misalkan pengen ngeliat kelanjutannya seperti apa music live chat, bisa langsung aja di minggu depan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. 101,8 FM, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Setelah tadi kita udah mengikuti Music Predator, teman Pro 2 dari RRI Pro 2 Jakarta yang ngobrol bareng Chico Radela. Kamu sekarang udah balik lagi ke Pontianak, atau lebih tepatnya ke 101,8 FM, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu, barengan sama Faisal Anwar.

Bukan berarti aku pamit untuk closing siaran gitu ya teman Pro 2, bahkan aku sekarang baru mulai. Kenapa aku putar lagu ini? Karena ada kabar yang agak apa ya, sangat-sangat mengharukan gitu ya teman Pro 2. Aku gak bisa bilang ini kabar baik, atau aku juga gak bisa bilang kalau ini kabar buruk. Ini adalah kabar dari Sofia Cat's Eye teman Pro 2 yang hiatus ngumumin di media sosialnya. Aku bacain media sosialnya buat kamu teman Pro 2 karena ini juga menarik buat kita pelajari bareng-bareng ya guys ya. Dia bilang di Instagram story-nya Sofia Laforteza, Sofia _ Laforteza. Buat yang belum tahu, dia adalah member dari Cat's Eye. Acons, ini adalah nama fans dari Cat's Eye teman Pro 2. Terus, it truly breaks my heart to have to miss out on a lot. You know how much I love being on stage, performing and sharing these moments with you. Making this decision wasn't easy, but I'm learning the health has to come first. Wow. I'm realizing that if I don't take care of my mind and body now, I won't be able to keep doing what I love the most for so long, teman Pro 2. Jadi kalau dilihat atau dibaca gitu ya teman Pro 2, memang sedikit ada permasalahan tentang kesehatan ya teman Pro 2. Kita doain aja semoga Sofia Laforteza dalam keadaan yang baik. Setelah hiatus juga nanti bakalan balik lagi menghibur kita para Acons yang suka banget sama karya-karyanya Sofia ataupun karya-karyanya dari Cat's Eye.

Alright, teman Produa, that was My Way by Cat's Eye. And yes, welcome back to the Hit Music Station Produa Pontianak, teman terbaik kamu. Kalau akhir-akhir ini kamu ngerasa capek gitu ya teman Produa, mungkin ada satu hal yang perlu diingat ya. Gak semua hal harus dipaksain jalan terus. Sophia, teman Produa dari Cat's Eye, baru-baru ini ngumumin kalau dia bakal ambil jeda sementara dari aktivitasnya untuk fokus pada kesehatan dan well-being-nya gitu ya teman Produa. Dan menurutku ini jadi pengingat yang cukup penting buat kita juga. Kadang kita terlalu fokus ngejar target, ngejar sekolah, kerja, atau sekadar trying to keep up sampai lupa ngecek kondisi diri sendiri cuy. Padahal istirahat bukan berarti kita kalah atau kehilangan momentum. Sometimes you just need to pause, take a breath, and take care of yourself. Karena seperti yang kita sama-sama tahu teman Produa, kesehatan baik fisik maupun mental tetap jadi modal utama buat kita bisa ngelakuin banyak hal. Jadi kalau hari ini kamu memang lagi capek, kasih diri kamu sedikit ruang. Nggak harus selalu produktif setiap waktu. Take care of yourself first, karena hidup ini bukan lomba siapa yang paling kuat bertahan tanpa istirahat cuy.

0: Lihat deh tuh. Ih, dia jalannya pakai tongkat. Kasian banget ya.
1: Jangan gitu. Disabil itu bukan berarti lemah. Mereka juga punya kemampuan luar biasa, sama kayak kita.
0: Oh gitu. Tapi apa mereka bisa melakukan aktivitas biasa kayak kita sehari-hari gini ya?
1: Ya tentu bisa lah. Bahkan banyak penyandang disabilitas yang berprestasi loh. Mereka cuma butuh kesempatan dan lingkungan yang memang inklusif.
0: Jadi bukan rasa kasihan yang mereka butuhkan.
1: Betul, yang mereka butuhkan itu dukungan, penghargaan, dan akses yang setara. Hargai perbedaan,
2: dukung kesetaraan, penyandang disabilitas adalah bagian dari kita.

sama sekolah, sama kuliah, sama kerjaan, atau berbagai urusan lain, teman Pro 2 akhirnya hari Sabtu datang juga gitu ya, teman Pro 2. Dan mungkin weekend ini bisa jadi waktu yang pas buat sedikit nurunin tempo. Asik. Gak perlu cepet terus temponya, teman Pro 2 ya. Gak harus selalu pergi, hangout. Gak harus selalu punya agenda. Dan kalau badan capek, ya istirahat aja gitu maksudku. Karena weekend bukan cuma soal jalan-jalan atau ketemuan sama teman gitu ya, teman Pro 2. Kadang doing absolutely nothing juga bisa jadi hal yang kita butuhin. Kayak misalnya tidur cukup, tidur malam oke lah, tidur siang. Nah kan udah lama kan kau gak tidur siang, teman Pro 2. Makan dengan tenang, makan dengan enak, dengerin musik, nonton sesuatu yang kamu suka, atau sekedar duduk tanpa harus mikirin pekerjaan besok. You don't have to be productive all the time, teman-teman.

0: phone.
1: Aku pengen jalan-jalan keliling dunia.
2: Kalau aku pengen punya tabungan buat beli rumah impian.
1: Investasi itu jawabannya. Bukan cuma gaya-gayaan, tapi juga cara biar masa depan kita makin pasti.
2: Tapi aku bingung mau mulainya dari mana.
1: Oh, tenang. Banyak kok opsi investasi yang gampang buat pemula, dari reksadana, saham, sampai emas digital.
2: Oh iya. Sekarang semua bisa mulai investasi, bahkan cuma dengan uang jajan.
1: Ingat, investasi itu buat masa depan, bukan buat kaya instan.
2: Dan jangan lupa, selalu riset dulu sebelum mulai.
1: Yuk jadi generasi melek finansial. Mulai investasi sekarang dan rasakan hasilnya nanti.
2: Karena masa depan cerah itu dimulai dari langkah kecil hari ini.
1: Investasi, keputusan kecil hari ini untuk kebahagiaan besar nanti. Pesan ini dipersembahkan oleh Prodo FM RRI Pontianak. Jangan tunggu nanti, investasi mulai hari ini.

FM, teman Pro 2, kamu masih dengerin Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Just for your information, teman Pro 2, kalau azan maghrib sore hari ini akan kita sama-sama dengar kumandangnya di jam 17.55 menit waktu Indonesia bagian barat. Jadi kita akan turunin tempo musik-musik kita jadi lebih calm down. Dan yang aku pilih adalah One OK Rock the Pilot.

0: Ya elah cuy, ngapa bengong jatuh? Depan rumah aja.
1: Tada bang. Ah bang, ngapa pula sore-sore udah rapi nih? Nah kemana tuh?
0: Biasa mau ke masjid, udah mau maghrib nih. Sekalian mau lanjut pengajian malam Jumat.
1: Oh, iyalah lanjut bang Wat. Salam ya sama kawan-kawan di sana. Eh, tapi tunggu lo bang, ini ada kue-kue pasar nih. Sekalian titip buat yang pengajian di masjid.
0: Oh. Alhamdulillah, makasih ya. Oh iya Rob, kebetulan minggu depan kan ada gotong royong bersihkan kampung. Sekalian saya dengar mau bersih-bersih sekitaran gereja juga. Nah, anak-anak remaja masjid juga mau ikut bantu-bantu nih. Nanti gantian biar kami yang menyediakan konsumsi di sana.
1: Ah, mantap tuh bang. Semakin ramai yang gotong royong nih, semakin seru dan semakin cepat juga selesainya bang.
0: Hahaha, betul tuh Rob. Sama masyarakat kita memang harus saling bantu. Kemarin aja pas mau Idul Fitri, semua masyarakat ikut gotong royong. Walau ada gak warga yang non muslim kan?
1: Betul tuh Bang Mat. Biarpun berbeda, tapi kita tetap harus saling jaga kerukunan. Ya gak? Dahlah Bang Mat, nanti terlambat gak tuh sholat maghribnya?
0: Hah, iya, hampir lupa saya. Makasih udah ngingatkan Rob.
1: Ah, sama-sama Bang.

Sesungguhnya, jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Namun jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Quran Surah Ibrahim ayat 7.

Kalau dipikir-pikir nih ya teman bro dua, tiap kali kita nongkrong di kafe sambil pesan kopi kekinian, sebenarnya kita lagi menikmati hasil hilirisasi. Kok bisa? Gini ceritanya. Biji kopi mentah dari petani harganya murah banget. Tapi setelah dipanggang, digiling, diracik sama barista, ditambah suasana kafe yang cozy, jadilah segelas kopi seharga puluhan ribu. Nilai tambah itu datang dari proses pengolahan dan kreativitas. Jadi, hilirisasi itu intinya bikin barang mentah jadi produk bernilai lebih. Dan tanpa sadar, kita anak muda sering banget menikmatinya. Salah satunya, lewat secangkir kopi yang nemenin obrolan kita di kafe nih.

0: Ah.
1: Alay, naknya. Abis makan apa, Ji?
0: Biasalah, anak kuliahan kayak kita. Makanan siap saji udah paling pas buat menu harian. Menunya enak, porsinya banyak, harganya nggak bikin kantong jebol lagi.
1: La Allah, Ji. Memang sih, junk food tuh penyelamat buat kita. Praktis, enak, bikin nagih lagi. Tapi kalau disikat tiap hari, bisa-bisa demo badan kau tuh. Keseringan makan junk food tuh bisa numpuk resiko obesitas, diabetes, dan juga darah tinggi, sampai penyakit jantung. Belum lagi dengan bom gula, garam, dan juga lemak jenuh di dalamnya yang bikin badan cepat lemas dan juga otak jadi lemot buat diajak mikir. Jadi, kurang-kuranginlah, Ji. Selingilah dengan makanan-makanan sehat tuh.
0: Waduh, sampai segitunya?
1: Ya iyalah. Kamu mau masih muda penyakitan?

Kalau kita scroll TikTok atau Reels, rasanya cuma sebentar. Taunya sudah sejam. Seru sih, tapi terkadang kita nggak sadar. Algoritma tuh pinter ngatur apa yang kita lihat. Biar kita makin betah scroll sampai buat kita lupa waktu. Nah, di sini nih pentingnya literasi digital. Bukan cuma soal ngerti teknologi, tapi juga wajib ngerti batasannya, teman Pro 2. Intinya kita yang kendaliin handphone, bukan handphone yang kendaliin kita. Waktu itu berharga, scroll boleh aja, asal bijaksana.

0: Esme.
1: Hah, kenapa nih? Mau nanya nih pasti kan?
2: Ah, tahu-tahu aja nih.
1: Nah, mau nanya apa?
2: Ah, jadi gini, Chris. Kenapa pemerintah kita nih nggak cetak uang banyak-banyak ya? Siapa tahu bisa dibagi-bagikan ke masyarakat kan?
1: Tidak bisa demikian ya, Bujang. Kalau pemerintah kita mencetak uang secara berlebihan, nilai uang itu jadi rendah. Karena banyak masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap mata uang tersebut.
2: Ah, terus kalau nilai uang menjadi rendah, dampaknya apalah?
1: Dampaknya bisa menyebabkan hiperinflasi, tahu nggak?
2: Ah, hiperinflasi itu kayak gimana maksudnya?
1: Nah, contohnya tuh udah banyak ya. Kayak negara Zimbabwe dan juga Venezuela tuh.
2: Oh iya, pernah dengar tuh. Itu gara-gara pemerintah mencetak uang di luar kendali ya?
1: Nah, benar banget tuh. Makanya pemerintah kita nggak bisa cetak uang semaunya. Harus didukung pengelolaan moneter biar nggak terjadi hiperinflasi. Paham?
2: Oke, sip.
1: Kasih paham.

Sobat Pro 2, thank you for still tune in 101.8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. And that was Drinks or Coffee by Rose, teman Pro 2. Dan kalau kamu punya agenda malam ini di Pontianak, teman Pro 2, cek cuaca dulu sebelum berangkat ya. Kabar dari BMKG, teman Pro 2, malam ini kondisi kota kita tercinta Pontianak cenderung berawan dengan suhu yang masih cukup nyaman, ada di kisaran angka 24 sampai 26 derajat Celcius. Tapi karena kelembapannya cukup tinggi ya guys, udara malam tetap bisa bikin berasa agak gerah gitu. So buat kamu yang mau keluar malam ini, tetap enjoy the weekendnya gitu ya. Tapi jangan lupa lihat kondisi langit sebelum jalan. Kalau langit mulai kelihatan mendung, ya mungkin itu tandanya buat gak terlalu lama di luar. But overall, have a good Saturday night Pontianak.

0: Lagi ngapain, Pak?
1: Oh, enggak. Lagi cek email aja nih, Ma.
0: Kok Papa buru-buru nutup laptop gitu sih? Lagi ngapain?
1: Enggak. Enggak ngapa-ngapain kok.
0: Coba sini lihat. Apa ini, Pak? Situs judi. Duh, Papa gimana sih? Mama kan udah bilang, jangan main judi online. Nanti Papa bisa kecanduan. Yang ada uang habis nggak dapat untung, Papa.
1: Mama, coba deh, lihat dulu nih.
0: Nggak perlu lihat-lihat.
1: Tapi, Ma.
0: Nggak ada tapi-tapi. Kapan Mama belanja kalau uang kita habis buat judi online gini, Pa? Lah, Papa kok malah buka laptop lagi sih? Mau ngapain? Mau main judi online?
1: Mau ngambil kacamata Mama. Nih, pasang. Lihat tuh.
0: Lah, ini kan game online, Pa.
2: Ya iya, makanya lihat dulu, jangan taunya ngomel aja. Kan sekarang ada jejak digital tuh, apalagi jejak judi online.
3: Nah, udah tahu kan sekarang zamannya jejak digital, apalagi judi online. Pasti ketahuan lah. Hayo, masih mau main judi online?
4: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Alam. Seperti halnya seekor bebek yang berenang terlihat anggun di atas permukaan. Namun, di bawah permukaan air, kaki bebek tersebut mengayuh sekuat tenaga agar tetap bisa bergerak. Nah, orang dengan Duck Syndrome seringkali terlihat selalu tenang dan kuat, berusaha memenuhi ekspektasi orang lain, takut menunjukkan kelemahan, dan merasa harus sukses tanpa boleh gagal. Orang dengan Duck Syndrome tidak menyadari bahwa mereka sedang mengalami tekanan mental. Nah, maka dari itu teman Pro 2, tanamkan di benak kamu bahwa kamu tidak sendirian. Ingatlah pada slogan, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Jangan pernah ragu untuk berbagi unek-unek kamu ke orang yang tepat, karena kesehatan mental kamu juga penting.

kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: You are listening to Hit Music Station Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.
3: Almost 48 hours have passed since the fall of an atomic bomb and an attack upon the cities of man.

Alright, the one broad one, that was In Bloom by Neck Deep. And yes, welcome back to the Hit Music Station, Produa Pontianak, teman terbaik kamu. Gak berasa teman broad one, kita udah sampai di jam 7.04 menit waktu Indonesia Barat. Dan selamat datang di MLC Music Live Chat. Jadi selama 1 jam ke depan teman broad one, kita bakalan ngobrolin musisi-musisi lokal Pontianak atau acara-acara musik yang mungkin akan diselenggarakan di kota Pontianak. Kalau misalnya kamu punya informasi soal seputar musik gitu ya teman Pro 2, langsung aja gaskan di 0811-570-1018 atau DM di @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital. Dan aku nanti mungkin juga akan selingin beberapa lagu-lagu nasional. Pokoknya kita seru-seruan bareng di Sabtu malam minggu kali ini dengan lagu pertama yang aku pilih dari Hope, Tercerna Masa.

101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Faisal Anwar, teman Pro 2. Dan satu lagu yang kita dengerin bareng-bareng ini datang dari Hitam Putih, Hujan Sore Itu. Dan gak tahu gitu ya teman Pro 2, kalau misalnya dengerin lagu ini kayak inget sama pop era 2000-an gitu ya. Ada yang sama gak sih ngerasanya kayak aku? Somehow gitu lah ya teman Pro 2, gak tahu. Kayak dengernya tuh rasanya kayak mirip-mirip sama Niji gitu kan, Sheila on Seven, Viera gitu kan. Itu yang pop teman Pro 2. Tapi kalau kamu suka yang rock atau alternatif gitu, ini mungkin jadi kabar bahagia. Karena Rumah Sakit nanti bakalan manggung di Pontianak tanggal 5 sampai 6 September 2026 di auditorium Universitas Tanjungpura nih teman Pro 2. Jadi buat para ruang pasien alias fans dari Rumah Sakit, kayaknya ini kesempatan yang sayang banget buat dilewatin gitu ya. Rumah Sakit sendiri, buat yang belum tahu, aku ragu sih nggak ada yang tahu gitu, kayak jarang yang tahu, pasti semuanya udah pada tahu gitu ya. Termasuk salah satu band skena musik Indonesia yang dikenal lewat lagu-lagu seperti Anomali dan juga Pop Kinetik. Kuning tuh salah satu lagu yang aku suka tuh, Kuning. Sebelumnya pernah mampir ke Pontianak tahun 2024 ya, atau lebih tepatnya di tanggal 8 Juli 2024, dan sekarang mereka balik lagi. Jadi kalau kamu suka musik alternatif, indie, rock, atau sekedar pengen nostalgia sama sound yang pernah nemenin masa sekolah, boleh banget masukin agenda ini ke kalender. Siapa tahu gitu kan teman Pro 2, September nanti bukan cuma ketemu sama Rumah Sakit, tapi juga ketemu kenangan lama yang ternyata belum sembuh.

0: anaknya. Habis makan apa, Ji?
1: Biasalah, anak kuliahan kayak kita. Makanan siap saji udah paling pas buat menu harian. Menunya enak, porsinya banyak, harganya gak bikin kantong jebol lagi.
0: Lah Allah, Ji. Memang sih, junk food tuh penyelamat buat kita. Praktis, enak, bikin nagih lagi. Tapi, kalau disikat tiap hari, bisa-bisa demo badan kau tuh. Keseringan makan junk food tuh bisa numpuk resiko obesitas, diabetes, dan juga darah tinggi. Sampai penyakit jantung. Belum lagi dengan bom gula, garam, dan juga lemak jenuh di dalamnya yang bikin badan cepat lemas dan juga otak jadi lemot buat diajak mikir. Jadi, kurang-kuranginlah, Ji. Selingilah dengan makan makanan sehat tuh.
1: Waduh, sampai segitunya?
0: Ya iyalah. Kamu mau masih muda penyakitan?

Itu dia satu lagu dari Manja KD, teman Bro 2, Usah Marah-Marah Nanti Cepat Tua. Ini adalah salah satu lagu dari Manja KD yang dirilis tanggal 7 November 2025, teman Bro 2. Menariknya, lagu ini masuk dalam album yang secara keseluruhan banyak ambil cerita dari perjalanan kehidupan Taufan dan juga Nabila setelah menikah. Soal kehidupan sehari-hari gitu, teman Bro 2, hubungan, tawa, konflik, kadang kan gak semuanya hubungan halus-halus aja gitu kan, lancar-lancar aja. Kadang ada fasenya kita suka marah-marah. Nah, lewat lagu ini kalau marah-marah mending gak usah, nanti cepet tua gitu kan. Kalau resah ya sila berjalan jauh kemana saja asal tak lupa kembali, sedap. Anyway, thank you banget teman Pro 2 udah nemenin aku siaran dari tadi sore jam 4. Sebenarnya dari jam 3 sih aku udah standby gitu kan, tapi baru mulai jam 4, jam 5 sampai sekarang hampir jam 8. Aku bakal pamit undur diri dari ruang dengar kamu teman Pro 2, tapi kamu gak perlu khawatir karena kita masih terus berlanjut sampai nanti jam 11.50, jam 12 barengan sama Erna. So, Anwar pamit. See you on another day.

0: Wah, parah sih ini. Tadi pas kita datang belum segini loh airnya. Sekarang udah hampir nutup ban mobil.
1: Iya, parah banget nih. Ini kalau makin naik, bisa-bisa kita tuh harus nginap di sini.
2: Jangan sampai deh, aku udah janji mau pulang cepet nih sama mama.
0: Udah kasih tahu belum kalau kita kejebak hujan dan kemungkinan bakalan banjir?
2: Udah, tapi tetap dimarahin. Katanya, makanya kalau musim hujan jangan keluyuran.
1: Klasik, padahal siapa nih yang bisa nebak kalau bakal separah ini?
0: Eh, cek media sosial deh. Mungkin ada update soal banjir daerah sini.
3: Di Jalan Simo Gunung Baru, ketinggian air yang mencapai lutut orang dewasa membuat sejumlah kendaraan mogok.
1: Waduh, katanya di ujung jalan depan ada mobil mogok nih. Makanya air nggak ngalir lancar. Kita bisa kejebak nih.
4: Oh no.
2: Terus gimana, mau nunggu sampai air surut nih?
0: Ya, kalau nggak ada pilihan lain, iya harus nunggu. Tapi kalau makin naik, kita harus cari tempat lebih tinggi.
2: Ayolah, kabarin orang tua dulu lah ya di rumah.

Yeay, 101.8 FM RRI Pradu Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat malam, teman Pradu, barengan sama Erna tentunya menemani kamu di malam hari ini. Teman Pradu, gimana kabar kamu di malam minggu ini? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja ya. Dan yang lagi di perjalanan mungkin ya, menuju rumah ayang, mungkin siapa tahu ada yang seperti itu jam segini. Gak begitu malam lah ya teman Pradu ya, karena jam 10 pastinya harus pulang. Ada gitu yang pulang jam 10 atau mungkin jam 10-nya baru keluar teman Pradu. Waduh, mau kemana tuh, makan tengah malam mungkin ya, bisa jadi teman Pradu. Dan tentunya malam hari ini Erna bakal nemenin kamu teman Pradu dari jam 8 ini sampai nanti di jam 12 malam. Jadi pastikan buat teman Pradu untuk stay tune terus bareng Pradu Pontianak tentunya barengan sama Erna. Malam hari ini agaknya spesial teman Pradu ya, pakai telur. Tiba-tiba pakai telur ya. Karena malam hari ini sepertinya Erna bakalan kasih kamu beberapa rekomendasi series-series yang bakalan tayang ya di bulan Agustus ini teman Pradu. Jadi buat kamu yang udah punya jadwal rutin ya, karena aku kemarin lihat di Instagram tuh ada yang jadwal rutin satu hari nonton satu episode gitu kan, atau satu hari tuh ada episode yang berbeda-beda lagi teman Pradu ya, seriesnya beda-beda gitu. Bisa kayak gitu teman Pradu, aduh saking banyaknya gitu kan film-film series-series gitu yang bisa kita nikmatin di bulan Agustus ini, sangat banyak ya. Jadi bingung mau yang mana dulu, tapi kalau aku sih timnya yang gak mau nonton kalau masih ongoing teman Pradu, karena kalau masih ongoing tuh kayak bikin penasaran gitu kan ya, sampai selesai. Kalau udah selesai full semua baru teh ditonton semuanya satu persatu, karena kalau misalnya udah full gitu kan ya, rasanya kayak apa ya, nggak bikin penasaran gitu tuh teman Pradu. Ditambah lagi kalau misalnya seriesnya itu memang yang bikin penasaran, pastinya bakal kita tunggu banget. Karena kalau udah full semua tuh kan iya paling satu hari dua hari kalau maratonan gitu ya, kayaknya bisa langsung habis ya, daripada harus nunggu ongoing teman Pradu. Tapi ada juga teman-teman Pradu yang suka gitu kan, ongoing nggak apa-apa, tungguin nanti kalau udah minggu berikutnya. Jadi kayak ada yang bikin penasaran, bisa sih kayak gitu. Kalau aku memang gak suka kalau yang penasaran-penasaran gitu teman Pradu. Tapi kira-kira series apa sih yang lagi teman Pradu suka tonton? Apakah Korea? Series Indonesia juga banyak sekali ya, atau Cina, atau apalagi Thailand, ih banyak banget. Malaysia, ah banyak sih teman Pradu ya. Kita mulai dari mana dulu nih? Kayaknya bakalan kita mulai dari Korea-Korea dulu gak sih? Karena Korea beneran lagi banyak banget teman Pradu rasanya, series-series yang bisa kita nunggu gitu kan, yang buat kamu suka ongoing-ongoing, tapi yang langsung selesai juga ada. Kira-kira kamu mau rekomendasi yang mana dulu nih teman Pradu? Boleh ya kamu kasih Erna rekomendasi, siapa tahu ada beberapa series yang aku lewati juga, kau bisa kasih tahu aku di WhatsApp di nomor 08 1157 01018, atau teman Pradu juga bisa bergabung melalui Instagram kita di @pradupnk dan aplikasi RRI Digital.

Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Hai Jess.
1: Halo Za. Gimana hari ini? Jadi main bolanya?
0: Gokil. Aku seneng banget deh. Kamu tuh ternyata inget ya, aku malam ini ada jadwal main bola. Apa jangan-jangan kamu lagi mikirin aku?
1: Dih, pede banget. Bukan karena inget kamu sih, tapi lebih ke aku kan gak pelupa ya kayak kamu ya.
0: Jess, aku pengen cerita malam ini boleh?
1: Mau cerita apa tuh?
0: Jadi tadi di lapangan aku seneng banget karena aku main bareng sama orang-orang yang beda-beda gitu. Gak cuma dari kawan-kawanku yang muslim, tapi juga ada kawan-kawanku yang umat Kristiani gitu. Makanya aku ingat kamu dan telpon kamu deh.
1: Oh gitu, terus gimana lo tadi? Seru?
0: Seru. Kita tuh kayak harus saling menghargai, harus saling apa ya, umpan, harus saling passing biar jadi gol.
1: Bener sih, tapi walaupun kayak kalian gak kenal gitu bisa tetap kompak gitu.
0: Bisa tetap kompak. Aku tuh ngerasa kayak kita lagi main di timnas gitu.
1: Widih.
0: Satu tujuan walaupun berbeda-beda. Gini. Kayak aku sama kamu gitu. Kita beda tapi akan segera menjadi satu. Jadi kapan kamu mau jadian sama aku?
1: Di apaan sih saya gombal.
2: Teman Pro 2, kondisi iklim dan lingkungan di Kalimantan Barat yang tropis dan kaya akan hutan, gambut, serta aliran sungai ternyata menciptakan berbagai potensi bencana alam dan lingkungan. Lalu, apa aja sih potensi bencana yang dapat terjadi dan gimana nih peran kita sebagai anak muda? Beberapa potensi bencana yang dapat terjadi di Kalimantan Barat diantaranya banjir, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, tanah longsor, kekeringan, polusi air di sungai, abrasi pesisir, kabut asap akibat karhutla, hingga perubahan iklim global. Nah, hal ini bisa berdampak mulai dari terganggunya aktivitas ekonomi, mengganggu kesehatan dan aktivitas masyarakat, hingga bisa menelan korban loh. Kita sebagai anak muda bisa berkontribusi, diantaranya dengan meningkatkan kesadaran, menjadi relawan aktif, menginisiasi penggalangan dana, hingga memanfaatkan teknologi dan informasi untuk membantu penyebaran informasi cepat dan valid saat bencana.

0: Request Time. Request Time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request Time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.
1: Teman Pro 2, pernah nggak sih kalian mikir kalau ternyata tanah longsor bisa juga terjadi di Kalimantan Barat? Nah, jadi tanah longsor itu bisa juga terjadi di Kalimantan Barat, teman Pro 2. Hal ini dikarenakan oleh beberapa wilayah di Kalimantan Barat memiliki hutan yang lebat dan pegunungan yang masih asri. Kondisi seperti ini memungkinkan potensi yang tinggi loh buat tanah longsor terjadi di sini. Terutama di daerah yang sering turun hujan deras, akibatnya tanah jadi lebih mudah bergerak dan ditambah lagi kegiatan penebangan hutan yang tidak terkontrol. Bayangin deh, kalau longsor terjadi, bukan cuma rumah yang bisa hancur, akses jalan juga bisa terputus loh. Selain itu, bisa bikin musibah besar, bahkan nyawa manusia pun terancam. Yuk, kita sama-sama jaga lingkungan untuk mencegah longsor di Kalimantan Barat.

Yeay teman Pre2. Dan rekomendasi buat kamu yang lagi suka film-film Indonesia teman Pre2, apalagi yang tayangnya tuh 1 tahun kemarin, 2 tahun sebelumnya gitu, tuh udah ada banget teman Pre2 yang bisa kita nikmatin beberapa filmnya ya. Salah satunya nih yang kemarin sempat viral ada Nawila. Ini rekomendasi banget dari Erna teman Pre2 buat kamu yang pengen nanti hari Minggu besok gitu kan ya, pengen chill sama anak-anaknya, sama keponakannya, sama keluarganya. Kayaknya film Nawila ini tuh bisa menghadirkan kisah hangat teman Pre2 tentang seorang anak perempuan yang tinggal di kawasan pinggiran kota ya. Cerita ini juga disampaikan dari sudut pandang Nawilanya sehingga penonton juga diajak melihat berbagai peristiwa sehari-hari melalui cara berpikir seorang anak, beragam kejadian lucu, dan ini bisa jadi salah satu daya tarik utama lah ya teman Pre2 ya dari film ini. Selain itu ini memang filmnya menghibur ya, juga menyiapkan berbagai pesan moral yang cocok sekali untuk dinikmati bersama keluarga. Jadi kalau teman Pre2 bingung gitu kan, mau chill sama keluarga, sama anak-anak gitu kan, mau nonton film apa ya, sambil makan popcorn, sambil makan kentang gitu kan, banyak sekali teman Pre2 ya. Ini salah satunya ada Nawila, karena Nawila ini kan baru tayang ya di stream Netflix teman Pre2, dan tayangnya tuh kemarin mulai tanggal 6 Agustus. Jadi udah pasti di tanggal 8 ini udah ada di Netflix teman Pre2. Menurut aku gak hanya bagus untuk anak-anak ya teman Pre2 ya, buat yang dewasa juga bagus banget, karena aku nontonnya tuh penuh haru sih teman Pre2, dan banyak adegan lucu-lucunya, kayak bener sih nih kayak gini, bakal bilang kayak gitu sih teman Pre2 ya. Jadi Nawila bisa jadi salah satu rekomendasi tontonan kamu di hari Minggu besok.

0: Air bersih merupakan kebutuhan dasar yang sangat vital bagi kelangsungan hidup manusia. Namun sayangnya, tidak semua daerah memiliki akses mudah terhadap air yang layak dikonsumsi. Di beberapa wilayah pedesaan dan perkotaan padat penduduk, air bersih masih menjadi barang langka. Berbagai faktor seperti pencemaran lingkungan, kerusakan hutan, dan perubahan iklim membuat sumber air semakin terbatas. Padahal, air bersih sangat dibutuhkan untuk berbagai keperluan, mulai dari minum, memasak, mandi, hingga menjaga sanitasi dan kesehatan. Keterbatasan air bersih tidak hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga pada kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Anak-anak menjadi lebih rentan terkena penyakit seperti diare dan infeksi kulit akibat air yang tercemar. Oleh karena itu, kesadaran menjaga sumber air harus dimulai dari hal-hal kecil seperti tidak membuang sampah ke sungai, menghemat air saat mencuci, dan menjaga kebersihan lingkungan. Pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama agar ketersediaan air bersih tetap terjaga demi masa depan yang sehat dan berkelanjutan.
1: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu. Teman terbaik kamu.

0: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
1: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Toserba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Toserba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM
0: Pro 2 Pontianak.
1: Teman terbaik kamu.

0: Eh, Eva, kok kamu datangnya tepat waktu banget sih? Aku aja baru nyampe loh.
1: Iyalah, aku tuh selalu berusaha datang tepat waktu. Emangnya kamu udah janjian ketemuan jam 10, datangnya jam 11. Masa iya ngaret?
0: Wah, respect sih, salut banget. Aku aja masih sering loh kebiasaan telat. Soalnya teman-temanku tuh juga kayak gitu semua. Jadinya aku kebawa deh.
1: Itu masalahnya, Dipa. Kita tuh sering banget ya beranggapan telat itu hal biasa. Padahal kalau dibiasain tepat waktu, orang tuh jadi lebih percaya loh sama kita.
0: Iya sih, kadang aku juga malu nih sama diri sendiri kalau telat terus. Tapi susah banget buat ngilangin kebiasaan sering telat nih.
1: Mulai aja dari hal kecil. Misalnya nih, kamu pasang alarm lebih awal. Atau biasain deh siap-siap 15 menit sebelum berangkat. Nah, nanti lama-kelamaan terbiasa kok.
0: Bener juga ya. Soalnya kemarin itu aku sempet telat wawancara. Nyesel banget bro, padahal aku udah lolos ke tahap selanjutnya.
1: Sayang banget Dipa. Makanya penting tuh buat budayain tepat waktu dari sekarang. Bukan cuma buat kerja ya, tapi juga buat nunjukin rasa hormat kita ke orang lain.
0: Iya sih Fa. Mulai sekarang aku mau lebih disiplin waktu. Thanks ya udah ngingetin.
2: Dengar, piring merah bikin kita makan lebih sedikit. Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florek, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

Ya teman Meredo, masih bareng sama Merna dan sudah masuk di acara Deep Talk ya teman Meredo. Dan buat kamu yang mau bergabung di acara Deep Talk ini boleh banget, langsung aja teman Meredo bergabung di WhatsApp, Instagram atau juga aplikasi RRI Digital. Dan malam hari ini mungkin teman Meredo rasakan gitu kan ya, hidup kamu tuh sebetulnya lagi baik-baik saja, tapi ada satu bagian dari diri kamu tuh yang kayak hilang teman Meredo. Bukan hilang dalam arti benar-benar gak ada ya, bukan seperti itu teman Meredo ya. Kamu masih bangun pagi, masih kerja, masih ngobrol sama orang, masih ketawa, masih upload story kalaupun memang mood ya. Tapi di dalam diri kamu tuh ada suara kecil yang bilang, kok aku udah gak kayak dulu lagi ya rasanya. Nah makanya teman Meredo, malam hari ini kita ngobrolin satu istilah yang mungkin beberapa waktu terakhir ya sering muncul di media sosial. Ini adalah flamingo era. Kalau dengar flamingo era tuh yang kebayang tuh mungkin burung warna pink, cantik, anggun, berdiri dengan satu kaki, itu indah banget rasanya teman Meredo ya. Tapi istilah flamingo era ini justru dipakai sebagai metafora tentang seseorang yang pernah kehilangan warna dirinya ya, karena terlalu banyak memberikan energi untuk orang lain. Terutama dalam cerita para ibu nih ya, mau ibu muda, ibu yang sudah punya 2-3 anak gitu kan ya. Ada fase ketika seorang perempuan begitu kan ya teman Meredo, lagi sibuk lah menjadi sosoknya yang baru, itu adalah seorang ibu atau menjadi pasangan gitu kan, ngurusin rumah, ngurusin anak, sampai dirinya sendiri tuh ditempatkan paling belakang sekali rasanya teman Meredo ya. Dan menariknya kadang kita tuh baru sadar gitu, kehilangan diri sendiri setelah semuanya terasa terlalu terbiasa. Kita merasa kayak harus mendahului semua orang ya, terus apa ya, kita tuh selalu bilang nanti aja istirahatnya ya, apalagi nantilah beli sesuatu buat diri sendiri itu nantilah, kalau ketemu kawan tuh nantilah, untuk melakukan hobi semuanya nanti. Ujung-ujungnya teman try 2 ya, nantinya tuh udah hilang bertahun-tahun kemudian. Woi, enggak sampai-sampai ya pada akhirnya. Dan mungkin itu bagian paling dalam gitu ya dari flamingo era teman try 2. Bukan soal penampilan, bukan soal kembali cantik, bukan soal harus terlihat seperti sebelum punya anak. Ini kalau ceritanya tentang ibu ya teman Meredo ya, tapi soal kembali mengenali diri sendiri. Terkadang kada apa, kita tuh bukan kehilangan diri teman Meredo, kita tuh cuman terlalu lama gitu ya untuk menaruh diri kita di urutan yang paling terakhir, sehingga yang kita duluin tuh keputusan orang lain, kemauan orang lain, sehingga yang kita perlukan tuh jadi terabaikan. Nah, buat teman Meredo gitu kan, mungkin kamu pernah merasakan flamingo era teman Meredo, kamu boleh banget untuk gabung barengan sama Erna di WhatsApp, Instagram atau juga aplikasi RRI Digital.

0: minuman keras bukan lagi hiburan, tapi teror. Sonhorek merusak telinga, mengganggu kesehatan, dan memicu amarah. Banyak kasus, suara bising ini berakhir dengan keributan antar warga, bahkan menelan korban.
1: Ah, berisik! Matikan, matikan!
2: Tahukah kamu alat musik termahal di dunia? Pada tahun 2014, viola Stradivarius dilelang dengan harga 45 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 674 miliar rupiah dan menjadikannya sebagai alat musik termahal di dunia. Viola yang diberi nama McDonald ini dibuat langsung oleh luthier legendaris Antonio Stradivari pada tahun 1719. Dalam sejarahnya, McDonald pernah dimainkan oleh co-founder Amadeus Quartet, Peter Seidel. Nama McDonald sendiri diambil dari salah satu pemilik viola yang juga merupakan seorang bangsawan Skotlandia, yaitu Baron McDonald III. Sayangnya, karena harga lelangnya sangat tinggi membuat viola ini belum menemukan pemilik yang tepat. Gimana? Apakah teman-teman tertarik untuk mengoleksinya?

Teman Peredu, ada perbedaan besar antara kehilangan diri sendiri dan kehilangan waktu untuk diri sendiri. Oh, banyak ya teman Peredu ya, ketika apa kita terlalu sibuk gitu kan dengan tanggung jawab, kita bisa mulai percaya bahwa versi diri kita yang dulu tuh udah selesai, padahal belum tentu juga ya teman Peredu ya. Mungkin dia cuman sedang lelah, capek gitu kan ya. Mungkin dia juga cuman sedang menunggu ruang, dan mungkin dia juga sedang menunggu kesempatan gitu kan untuk muncul lagi. Dan menurut aku nih ya, ini yang menarik gitu dari metafora flamingo ini. Ada cerita bahwa warna flamingo ini tuh berkaitan dengan nutrisi teman-teman, dari makanan yang dikonsumsinya. Karena itu juga ya, warna tubuhnya tuh bisa berubah dalam kondisi tertentu, terlepas dari detail biologinya lah ya. Metafora yang dipakai di media sosial tuh sebetulnya sederhana gitu. Kadang kita memberikan terlalu banyak sampai warna diri kita tuh sendiri merasa hilang atau pudar teman Prado. Dan ini tuh bukan cuman soal seorang ibu aja gitu kan. Dalam versi yang lebih luas lagi, sepertinya hampir semua orang tuh punya flamingo eranya gitu. Kamu bisa ngaleminnya ketika kamu terlalu sibuk sekali dengan pekerjaan kamu, terlalu sibuk ngejar target, terlalu sibuk jadi anak yang baik, terlalu sibuk jadi teman yang selalu ada, terlalu sibuk juga untuk memenuhi ekspektasi orang, sampai kamu lupa gitu kalau kita nih juga manusia teman berdua. Ada sebuah cerita dari teman Peredu, katanya, aku dulu berpikir menjadi orang baik berarti selalu tersedia. Kalau ada yang butuh aku datang. Kalau keluarga butuh bantuan, aku bantu. Kalau teman curhat, aku dengarkan. Kalau ada masalah, aku berusaha menyelesaikan. Tapi lama-lama aku capek juga. Nah loh, yang paling aneh, aku merasa bersalah ketika mencoba memilih diriku sendiri. Ketika mulai bilang enggak, aku merasa egois gitu. Ketika ingin sendirian, aku juga merasa bersalah gitu, padahal sebenarnya aku cuman sedang kehabisan energi. Nah, ini nih yang sering luput ya teman berdua ya, self care. Bukan karena tentang skincare, liburan, atau beli sesuatu gitu. Kadang self care ini tuh sederhana, berani bilang kalau aku lagi gak sanggup gitu kan, dan gak merasa harus menjelaskan semuanya. Karena apa ya, menjaga diri sendiri tuh bukan berarti berhenti peduli sama orang lain teman berdua, justru supaya kita tetap bisa peduli gitu kan, tanpa kehilangan diri kita nih.

2. Kamu tahu nggak sih banjir yang tiap tahun datang itu sebenarnya bukan cuma soal hujan gede, tapi juga karena sampah yang kita buang sembarangan. Plastik, bungkus makanan, sedotan, semua numpuk di selokan, bikin air nggak bisa ngalir dan akhirnya meluap. Rumah kebanjiran, jalanan jadi kolam renang dadakan, dan yang paling nyebelin, itu semua bisa dicegah kalau kita lebih peduli. Jadi, mulai dari sekarang, yuk buang sampah di tempatnya, jangan males. Karena satu aksi kecil bisa ngurangin satu masalah besar. Lingkungan itu tanggung jawab kita juga lagi, bukan cuma tugas petugas kebersihan.

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

Ada satu hal teman Pradu yang kadang bikin kita berat sekali untuk menerima sebuah perubahan. Ketika terlalu ingin kembali gitu kan jadi diri kita yang dulu, padahal mungkin memang hidup kita tuh enggak meminta kita untuk kembali. Mungkin hidup cuma meminta kita untuk bertemu dengan versi baru dari diri kita gitu kan. Karena setelah melewati banyak sekali hal, kita enggak mungkin gitu ya untuk tetap menjadi orang yang sama, dan itu gak terlalu buruk juga teman berdua sampai belepotan ya. Kamu mungkin sekarang lebih tenang, lebih tahu apa yang kamu mau, terus juga lebih selektif lah ya untuk memilih orang, lebih sadar juga bahwa gak semua hal harus kamu respon, dan mungkin kamu gak kehilangan warna gitu, warna kamu tuh ya cuman berubah aja, bisa jauh lebih bagus, lebih indah, lebih terang gitu, atau berubah warnanya jadi pastel, boleh aja teman berdua ya, tapi gak ada di zona hitam atau putih teman berdua, semuanya pasti akan lebih berwarna. Nah ini ada cerita lagi nih dari teman berdua ya, katanya, dulu aku sering lihat foto lama dan berpikir aku pengen balik jadi aku yang dulu. Ih, kayak lagu siapa tuh ya, aku yang dulu bukan yang sekarang. Udah lama banget tuh lagu tuh ya, tapi sekarang katanya aku sadar aku sebenarnya gak mau kembali, aku cuman kangen perasaan ketika aku punya waktu untuk diriku sendiri. Jadi sekarang ya mencoba untuk menciptakan perasaan itu lagi, mulai punya waktu sendiri, mulai lakukan hobi yang dulu aku tinggalkan, mulai bertemu teman, mulai ngobrol lebih banyak dengan pasangan, dan ternyata aku gak harus menjadi diriku yang dulu, aku cuman perlu menjadi diriku yang sekarang tapi gak kehilangan bagian-bagian yang aku suka. Dan itu menurutku jauh lebih sehat ya teman berdua ya, bukan mengejar versi lama sih ya, tapi ini mengembalikan bagian-bagian diri yang memang masih kita cintai gitu kan. Karena bertumbuh bukan berarti meninggalkan diri kita yang dulu, kadang yang kita bawa gitu kan ya, itu adalah versi hidup kita yang lama dan digabungkan atau dimix dengan versi kita yang baru teman berdua.

0: sama yang pro 2, pernah gak sih kalian mikir kalau ternyata tanah longsor bisa juga terjadi di Kalimantan Barat? Nah, jadi tanah longsor itu bisa juga terjadi di Kalimantan Barat, teman pro 2. Hal ini dikarenakan oleh beberapa wilayah di Kalimantan Barat memiliki hutan yang lebat dan pegunungan yang masih asri. Kondisi seperti ini memungkinkan potensi yang tinggi loh buat tanah longsor terjadi di sini, terutama di daerah yang sering turun hujan deras. Akibatnya, tanah jadi lebih mudah bergerak dan ditambah lagi kegiatan penebangan hutan yang tidak terkontrol. Bayangin deh, kalau longsor terjadi, bukan cuma rumah yang bisa hancur, akses jalan juga bisa terputus loh. Selain itu, bisa bikin musibah besar, bahkan nyawa manusia pun terancam. Yuk, kita sama-sama jaga lingkungan untuk mencegah longsor di Kalimantan Barat.
1: Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

Kaum Pradon, entah kenapa kita tuh selalu punya kebiasaan menunggu gitu kan. Nunggu pekerjaan selesai, nunggu keadaan lebih tenang, nunggu punya uang lebih, nunggu waktu yang tepat, nunggu semua orang baik-baik aja. Baru setelah itu teman Pradon ya, kita mulai memikirkan diri kita. Masalahnya, hidup gak pernah benar-benar kosong ya dari yang namanya tanggung jawab. Selalu ada aja teman Pradon ya, pekerjaan, sesuatu yang baru, kebutuhan orang lain. Apalagi kalau kita nunggu semuanya selesai, kayak kapan waktunya gitu kan. Bisa jadi kita gak pernah punya kesempatan untuk mulai lagi. Flamingo era itu menurut aku ya, bukan tentang menunggu warna kembali gitu kan dengan dirinya sendiri, tapi tentang menyadari gitu, oh ternyata aku juga harus merawat diriku ya, sadar gitu. Bukan karena kita egois, tapi memang karena kita juga bagian dari keluarga yang kita perjuangkan ya. Sebuah cerita teman Pradua, pernah berpikir nanti kalau anaknya udah besar aku bakalan punya waktu. Tapi kemudian sadar gitu kan ya, anaknya besar, tanggung jawabnya juga berubah, pekerjaan juga tetap ada, kehidupan tetap jalan. Jadi sekarang belajar mengambil sedikit ruang gitu kan ya untuk diri sendiri tanpa menunggu semuanya sempurna. Gak harus lama, kadang cuma duduk minum kopi tanpa buru-buru, kadang baca beberapa halaman buku, kadang juga bisa ngobrol sama teman-teman Pradua. Ternyata hal kecil seperti itulah yang bikin kita merasa kayak, oh iya aku masih ada gitu kan. Nah, kalimat yang aku masih ada tuh teman Pradua ya, mungkin itu perlu kita ingat gitu. Di balik semua peran yang kita jalani, kita tetap punya nama, punya mimpi, punya kesukaan, punya cerita, punya semua teman Pradua ya. Yang paling penting adalah punya diri kita sendiri yang juga pantas untuk diperhatikan ya.

siapa-siapa. Kayaknya aku lebih baik sendiri sekarang.

0: penasaran gak sih bagaimana cara teman-teman tuli berkomunikasi sehari-hari? Yuk kenalan dengan Bisindo, Bahasa Isyarat Indonesia. Kalau selama ini bahasa isyarat yang kamu tahu cuma mengandalkan gerakan tangan, tapi ternyata Bisindo juga mengandalkan ekspresi wajah, gerakan tubuh, bahkan senyuman. Jadi, percakapan dengan Bisindo bakal terlihat lebih ekspresif dan full energi. Seperti bahasa lisan, Bisindo juga punya dialek. Ini nunjukin Indonesia itu kaya, bahkan dalam bahasa isyaratnya. Jadi, Bisindo bukan cuma sekedar alat komunikasi, tapi juga identitas dan budaya teman-teman tuli. Dengan belajar dan menghargai Bisindo, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih inklusif, di mana setiap orang merasa diterima dan dihargai. Karena pada akhirnya, apapun bahasanya, tujuannya tetap sama, menjalin koneksi dari hati ke hati.
1: Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

Ada fase dalam hidup kita ketika kita merasa semuanya abu-abu. Bukan karena hidup kita buruk, teman Prodo. Justru mungkin karena kita terlalu lama hidup hanya untuk menyelesaikan kewajiban. Bangun, kerja, ngurus, menyelesaikan, tidur lagi, besok ulangi lagi. Dan lama-lama kita lupa gitu apa yang sebenarnya membuat kita bahagia. Itulah kenapa menurutku konsep Flamingo Era tuh cukup menarik, teman Prodo. Karena ia memberikan bahasa untuk sesuatu yang sebenarnya sering dirasakan banyak orang, tapi sulit juga untuk dijelaskan. Perasaan ketika kita memberikan begitu banyak hal kepada orang lain sampai akhirnya bertanya, terus bagian aku kapan gitu kan? Dan jawabannya mungkin nanti, tapi sekarang sedikit demi sedikit sah, bakalan ada bahasa-bahasa yang apa ya teman Prodo, sepertinya gak worth it gitu ya buat kita. Dan ujung-ujungnya apa? Menyesal. Nah, siapa nih yang biasanya merasakan hal yang sama, teman Prodo? Ya, mungkin ini bisa jadi salah satu gambaran juga gak sih buat teman Prodo. Nah, ini ada cerita lagi dari teman Prodo nih ya. Aku merasa hidupku berubah dalam satu malam. Gak ada momen dramatis. Aku cuma mulai melakukan hal-hal kecil, mulai ngobrol lebih jujur, mulai menerima bantuan, mulai punya waktu sendiri, mulai berhenti merasa bersalah ketika istirahat, dan perlahan aku merasa lebih hidup. Bukan karena masalahku hilang, tapi karena aku kembali merasa punya kendali atas bagian hidupku. Setuju ya. Dan mungkin kembali menemukan diri memang gak selalu dramatis, teman Prodo. Gak harus makeover, gak harus pindah kota, gak harus ngubah seluruh hidup. Kadang cukup dengan satu keputusan kecil gitu kan. Kalau hari ini aku mau melakukan sesuatu yang aku suka aja, besok mungkin satu hal lagi. Lama-lama warna itu bakalan kembali, teman Prodo. Bukan karena warna yang sama sih seperti dulu, tapi ya memang ada warna yang baru aja di kehidupan kamu nih.

0: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
1: Teman Pro 2, siapa nih? Ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

Dan akhirnya teman Predo, kita sampai di bagian akhir malam hari ini ya. Kalau ada satu hal yang mungkin kita bisa ingat gitu kan dari cerita Flamingo Era ini, mungkin jangan terlalu cepat menganggap diri kamu tuh udah hilang. Mungkin kamu cuman sedang berada di fase yang meminta lebih banyak energi gitu kan. Mungkin kamu juga sedang menjadi seseorang untuk orang lain, menjadi anak baik, pasangan yang baik, orang tua yang baik, pekerja, teman, jadi seseorang yang mungkin bisa diandalkan dalam proses itu ya. Kadang kita juga lupa gitu bahwa sebelum semua peran itu ada, kita adalah diri kita sendiri. Jadi kalau malam hari ini kamu merasa hidup kamu sedang kehilangan warna, enggak apa-apa teman Predo, gak perlu buru-buru, gak perlu membandingkan diri dengan orang lain, gak perlu juga merasa harus kembali seperti dulu. Pelan-pelan aja, cari lagi hal yang membuat kamu tuh merasa hidup, cari lagi suara kamu sendiri, cari lagi sesuatu yang membuat kamu bilang, ini aku sekali, ini kayak gini, ini aku dan ini posisi aku gitu kan. Merasa yakin teman Predo, mungkin itu inti paling indah ya dari yang namanya Flamingo Era. Bukan tentang menjadi pink lagi, bukan tentang kembali seperti dulu lagi, tapi tentang menemukan kembali rasa bahwa kita masih punya warna, warnanya yang tersendiri. Kalau selama ini kamu terlalu sibuk gitu kan menjadi tempat pulang untuk orang lain, mungkin malam ini kamu coba ingat satu hal teman Predo, kamu juga berhak punya tempat untuk pulang dan tempat itu adalah diri kamu sendiri. Jadi kalau sekarang kamu sedang berada di fase yang terasa abu-abu, jangan langsung menganggap semuanya selesai. Bisa jadi teman Predo, kamu cuma sedang berada di tengah proses untuk menemukan warna baru. Pelan-pelan, gak harus hari ini, tapi jangan lupa juga, jangan sampai dalam perjalanan menjaga semua orang kamu lupa menjaga diri kamu sendiri. Oke deh, malam ini kita gak sedang mencari jawaban ya untuk semua masalah. Kita cuman sedang mengingatkan aja teman Predo satu sama lain bahwa kita layak sekali untuk didengar ya. Kalau gitu, terima kasih juga buat teman Predo yang sudah cerita malam hari ini, dan semoga banyak cerita jadi inspirasi juga ya buat kamu teman Predo di malam minggu ini. Oke deh, kalau gitu kita tutup ya acara Deep Talk kita malam hari ini teman Predo. Dan habis ini bakal ada lagu-lagu asik yang bakal nemenin kamu, jadi pastikan buat teman Predo untuk stay tune terus bareng Predo Pontianak, teman terbaik kamu. Bye bye.

0: Ipa, aku kepengen lah punya rumah di lereng bukit kayak gini. Pemandangannya tuh kayak indah banget gitu. Gak tau kenapa, entah asik aja gitu ngelihatnya.
1: Hah? Apa kau bilang? Asik dari mana? Kau tengok lah tuh, pohon-pohon di bawah abis kena tebang orang.
0: Lah, emangnya ngapa? Di atas nih kan masih banyak pohon, masih dingin juga udaranya.
1: Emang sih masih dingin, tapi kalau hujan deras bahaya, Chris. Bisa-bisa longsor karena tanah yang di bawah tuh ndak mampu nahan berat beban yang di atas.
2: Oh no.
1: Bayangkanlah, misalnya Agi asik-asik tidur, ih jauhkan balak lah kalau misalnya terbawa longsor.
0: Ih, apa pula kau nih, nakut-nakutkan ja.
1: Bukan nakut-nakutkan, memang kenyataannya kayak gitu. Lihatlah seorang, tanah di bawah tuh udah gundul dah.
0: Iya gak ya? Dadah, tak jadilah. Payahnya nak nyari daerah yang indah ya, Pa.
1: Makanya, jangan ngerusak alam.

0: HP baru nih. Keren lagi, Zar.
1: Wih, jelas dong. Ini nih HP keluaran terbaru. Gimana? Makin keren kan? Kamu nggak ganti HP juga, Ndre? Kayaknya HP kamu tuh udah jadul banget.
0: Aduh, enggak deh, Zar. Tabunganku belum cukup buat ganti HP, Zar.
1: Ayolah, ganti HP tuh nggak usah nunggu tabungan cukup, Ndre. Cukup pinjol aja. Ini aku ganti HP juga. Ya, dari uang pinjol.
0: Yang bener pinjol. Wah, berani banget sih kamu, Zar. Pinjol tuh, Zar, bunganya gede loh. Emangnya kamu yakin bisa lunasinya?
1: Ah, yakin lah. Kan tiap bulan aku gajian. Ya, aku bayar aja tuh pakai uang gaji aku. Bentar. Atasan aku nelpon nih.
2: Halo, Zar. Maaf, saya harus kasih kabar kamu lewat telepon. Karena kondisi kantor yang makin sulit. Mulai besok kamu tidak perlu kerja lagi ya. Kamu kena PHK.
1: Hah? PHK? Kok bisa? Halo? Wah, ini kok teleponnya mati sih? Halo?
0: Kenapa sih, Zar?
1: Aku di PHK, Ndre.
0: Aduh,
1: gimana ya? Aduh, gimana aku bayar hutang-hutang aku yang udah lewat pinjol nih?
0: Yang bener dong, Zar.
3: Bapak Nizar, mohon segera lunasi tagihan pinjaman Anda beserta bunga yang sudah nunggak untuk beberapa bulan.
1: Ah, gimana nih, Ndre? Aduh,

kaki, tapi telinga dan mata masih sibuk sama handphone. Coba sekarang beralih ke silent walking, jalan kaki tanpa musik, tanpa podcast, tanpa distraksi. Aktivitas ini adalah tombol refresh terbaik buat otak yang lelah. Efektif kurangi stres, bikin lebih fokus, dan jadi cara paling praktis buat recharge energi kamu di tengah padatnya hari. Detox digital terbaik dimulai dari satu langkah kaki yang tenang.

Pernah nyangka nggak, di Kalimantan Barat ada tempat snorkeling berasa seperti di akuarium raksasa, jauh dari hingar-bingar kota. Ada nih, namanya Pulau Lumukutan. Sebuah hidden gem sejati di Kalimantan Barat ini adalah tempat yang wajib banget masuk wishlist buat kamu yang cinta laut dan petualangan. Bayangin, air sebening kaca, terumbu karang yang warna-warni, ikan-ikan tropis lewat dengan santai. Dan yep, kamu bisa ketemu si lucu Nemo nyata dari jarak dekat. Tapi ingat, laut bukan taman bermain biasa. Kita cuma numpang, guys. Jangan sentuh, jangan ambil, apalagi merusak. Yang keren itu bukan yang eksplor paling jauh, tapi yang bisa jaga keindahan ini paling baik. Yuk bikin kenangan, bukan kerusakan. Pulau Lumukutan, surga snorkeling, tanggung jawab kita bersama.

Teman Pradua sebangsa dan setanah air dimanapun saja kamu berada. Dengan demikian maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk siaran hari ini melalui frekuensi FM 101,8 MHz dan live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beberapa saat lagi kami akan segera mengundurkan diri dari pesawat radio kamu dan kami akan menjumpai kamu kembali besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat. Sebelum berpisah, terimalah salam dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program Pradua, Radio Republik Indonesia, Pontianak.

Selamat pagi teman Pro2 dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, Kalimantan Barat. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia, Pontianak. Kembali mengudara guna menyampaikan rangkaian acara untuk siaran hari ini. Melalui frekuensi FM 101,8 MHz dan live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Kamu pernah dengar gak sih soal 1000 hari pertama kehidupan? Emang sepenting itu ya?
1: Oh, itu. Ya penting lah, Din. Itu masa pertumbuhan krusial dari janin sampai anak umur 2 tahun. Karena otak berkembang 80% di masa itu.
0: Serius? Kirain pentingnya baru pas menjajaki usia sekolah doang.
1: Salah besar. Kalau nutrisi dan stimulasi di masa itu kurang, bisa bikin anak stunting. Dan stunting itu bukan cuma pendek, tapi juga ngaruh ke kecerdasan dan daya tahan tubuh.
0: Wah, jadi ibu hamil harus benar-benar jaga makan dan kasih ASI serta banyak interaksi ya?
1: Exactly. 1000 hari pertama kehidupan itu penentu masa depan. Buat anak, bahkan buat bangsa.
0: Fix sih, harus mulai peduli dari sekarang. Bukan cuma urusan orang tua doang nih.
1: Betul. Soalnya generasi kuat dimulai dari 1000 hari pertama kehidupan. Makanya sebagai anak muda, kita juga harus jaga pola makan dan mengedepankan pola hidup sehat.

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

Perayaan Imlek setiap tahunnya lebih dari sekedar momen pergantian tahun. Imlek adalah tradisi yang syarat dengan makna budaya, simbolis, dan prosesi ritual. Tahun 2026 ini, perayaan Imlek menyoroti semangat keberanian, energi, dan peluang baru, sesuai dengan karakter kuda api dalam kalender Tionghoa. Makna filosofis dan budaya Imlek tahun 2026, tahun kuda api, membawa pesan penting yaitu semangat, keberanian, dan inovasi. Beberapa makna utama perayaan Imlek lainnya yaitu makna keharmonisan keluarga dengan merayakan makan malam bersama, melambangkan ikatan dan solidaritas. Makna keberuntungan dan rezeki yaitu simbol keberuntungan ditampilkan melalui lentera, angpau, dan dekorasi merah. Makna harapan dan pembaruan diri karena tahun baru adalah kesempatan untuk melepaskan hal buruk dan menyambut hal baik. Sedangkan makna identitas budaya dan nilai histori yaitu Imlek menegaskan warisan budaya Tionghoa di tengah masyarakat multikultural. Jadi sudah tahu kan perayaan Imlek di tahun 2026?

Kamu mendukung UMKM hari ini? Tahu nggak? Produk lokal dari UMKM Indonesia nggak cuma berkualitas, tapi juga penuh kreativitas. Fashion, desainnya unik dan kekinian. Kuliner, rasa autentik yang bikin bangga. Skincare, cocok banget buat kulit orang Indonesia. Setiap pembelian produk UMKM, kamu nggak cuma dapat barang keren, tapi juga bantu ekonomi keluarga di Indonesia.

0: di hari Minggu tanggal 9 Agustus 2026 bersama Salma. PDAM Pontianak imbau warga hemat air saat musim kemarau. PLT Direktur Teknik PDAM Kota Pontianak mengatakan masyarakat sebaiknya menampung air dalam bak penampungan dan menggunakan sesuai kebutuhan selama musim kemarau. Langkah ini penting untuk menjaga ketersediaan air sekaligus mengantisipasi perubahan kebutuhan masyarakat. Saat ini, cakupan pelayanan PDAM Kota Pontianak telah mencapai sekitar 92%. Wilayah yang belum terlayani umumnya berada di kawasan pinggiran sungai, termasuk masyarakat yang belum memasang sambungan rumah karena masih terbiasa memanfaatkan air sungai. Lanjut ke informasi selanjutnya, Polres Kubu Raya perkuat pencegahan karhutla di Kecamatan Kubu. Polres Kubu Raya memperkuat pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla dengan meningkatkan edukasi kepada masyarakat di wilayah rawan kebakaran. Langkah tersebut dilakukan menyusul terdeteksinya puluhan titik panas di sejumlah wilayah Kubu Raya melalui pemantauan aplikasi Lancang Kuning. Kecamatan Sungai Raya menjadi salah satu wilayah dengan sebaran titik panas cukup tinggi. Kondisi itu menjadi perhatian jajaran kepolisian agar kewaspadaan masyarakat tetap terjaga dan potensi munculnya titik api dapat ditekan. Lanjut ke informasi selanjutnya, Tumam Prodol 505 Pramuka Kalimantan Barat ikut serta Jambore Nasional 12 2026 di Jakarta. Sebanyak 505 orang pramuka Kalimantan Barat mengikuti Jambore Nasional atau Jamnas 12 tahun 2026 di Bumi Perkemahan dan Geraha Wisata Cibubur, Jakarta pada 13 hingga 21 Agustus 2026. Ratusan peserta dari kontingen Kalbar ini telah dilepas Gubernur Kalimantan Barat selaku Ketua Majelis Pembimbing Daerah Gerakan Pramuka Kalimantan Barat diwakili oleh PLT Asisten 3 Setda Kalimantan Barat K. Sefri Skurniadi di Aula Garuda Kompleks Kantor Gubernur Kalimantan Barat pada Jumat 7 Agustus 2026. Ketua Kartir Daerah Gerakan Pramuka Kalimantan Barat, Kak Syarif Abdullah Al-Qadri melaporkan Kalimantan Barat mengutus 505 pramuka untuk ikut serta dalam pertemuan besar pramuka penggalang usia 11 hingga 15 tahun di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta dengan rincian 409 peserta pramuka penggalang, 202 putri, 207 putra, 5 peserta perkemahan pramuka berkebutuhan khusus atau PWK, 52 pembina pendamping dan juga 5 pembina pendamping pramuka berkebutuhan khusus, 24 pimpinan kontingen cabang, 10 pimpinan kontingen daerah. Untuk informasi selengkapnya, kamu bisa langsung di laman rri.co.id dengan judul 505 Pramuka Kalimantan Barat ikut serta Jambore Nasional 12 2026 di Jakarta. Tumam Pro 2, setelah yang satu ini, selamat menyaksikan kembali lagi dengan musik dan juga informasi lainnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 Pontianak.
1: Info Pro 2.

Ada satu lagu dari Vori Vans dengan I Miss You Every Brand New Day. Teman Pura 2 and welcome back di 101,8 FM Pura 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pura 2. Gimana nih kabarnya di pagi hari ini? Udah tiba-tiba udah hari Minggu lagi nih. Besok udah Senin dan harus kembali beraktivitas seperti biasanya. Di Minggu tanggal 9 Agustus 2026, Salma akan menemani kamu di Sepeda. Selamat pagi teman Pura 2. Dari jam 6 sampai jam 10 pagi aku akan menemani kamu teman Pura 2. Dan spesial hari ini di hari Minggu, kita akan ada program namanya Sepeda on the Road. Jadi nanti kita bakal ngobrol-ngobrol langsung di Car Free Day Ayan gitu teman Pura 2. Jadi buat kamu yang mungkin lagi dengerin Salma siaran di pagi hari ini, nanti siap-siap ya kalau kamu datang ke Car Free Day terus ketemu sama teman-teman dari RRI Pro 2 Pontianak. Kamu bakal bisa banget ngobrol-ngobrol barengan sama Salma. Terus nanti juga bakal ada Noval juga di sana. Kita bakal ngobrol seputar Car Free Day, olahraga secara langsung di tempat ya. Terus nanti juga ada kesempatan buat ikutan karaoke bareng sama teman-teman RRI. Jadi kalau misalnya kamu lagi on the way di jalan, hati-hati di jalan teman Pro 2. Semoga selamat sampai itu tujuan. Dan kalau misalnya mau request lagu untuk menemani aktivitas kamu di pagi hari ini, boleh banget ya. Kalau bisa save dulu kontaknya Pro 2 Pontianak biar gampang kalau mau request lagu. Nomornya di 0811-570-1018 atau bisa juga melalui DM di Instagram @pro2pnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Aku sudah buatkan playlist yang seru untuk menemani aktivitas kamu di Minggu pagi yang ceria ini. Meskipun agak mendung ya di pagi hari ini. Tapi tadi aku lihat di jalanan udah pada mulai beraktivitas. Ada event olahraga lari. Terus banyak juga yang udah on the way Car Free Day. Wow, aku sangat appreciate untuk semangat-semangat teman Pro 2 di pagi hari ini. Meskipun mungkin melawan rasa ngantuknya susah ya. Tapi ya keren deh teman Pro 2. Udah ada White Chorus, terus ada Justin Bieber, ada Rich Brian, terus ada lagu dari Two Door Cinema Club dan juga dari Traffic Jam yang akan menemani ruang dengar kamu di pagi hari ini. Jadi aku bakal puterin lagu-lagu yang membangkitkan semangat kamu biar kamu bangun pagi energinya langsung ready. Aku puterin dulu satu lagu yang judulnya pas banget sama hari kita di hari ini, yaitu Minggu dari White Chorus featuring Sulfahmi. Enjoy teman-teman.

0: Kak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
1: Ada nih. Kenapa? Si Bapak nanyain?
0: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Bener. Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak ah, menitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, gak?
1: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya. Karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin. Buatlah lingkungan yang baik. Hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?

0: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan per kata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea, yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?
1: RM Purwo Pontianak, teman terbaik kamu.
2: Alright, let's go.

0: shout it.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ada satu lagu dari The Chang Shooters dengan Ruang Riang, dan kamu masih dengerin di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Wah, aku lihat cuaca kota Pontianak udah mulai cerah, matahari udah gak malu-malu lagi, gak tertutup awan. Dan di minggu hari ini aku masih nemenin kamu sampai nanti jam 10 pagi teman Pro 2. Minggu pagi, sekarang udah jam 6 lewat 36 menit. Minggu pagi tuh emang paling enak sebenarnya tuh buat olahraga. Udaranya masih enak, jalanannya juga udah mulai rame. Terus spesialnya dari minggu tuh ada yang namanya CFD atau Car Free Day. Wah, jujur aja nih, siapa yang datang ke Car Free Day niat awalnya mau olahraga, tapi begitu lihat jajanan langsung berubah misinya. Hayo. Biasa nih, biasanya dari rumah tuh kayak okay, hari ini aku harus olahraga, okay, hari ini aku harus sehat. Tapi begitu sampai CFD, tiba-tiba kayak kok itu ada makanan favorit aku ya. Terus kamu baru lari berapa meter, berhenti bukan karena capek teman Pro 2, tapi karena kamu kayak kepikiran makanan. Terus kayak ngelihat kanan-kiri UMKM pada banyak banget dan enak-enak semua. Terus godaan itu muncul teman Pro 2. Jadi pagi ini aku mau tahu nih teman Pro 2, di pagi hari ini yang lagi dengerin Salma, kalau kamu lagi Car Free Day, kamu tim olahraga atau tim olahraga tapi ujung-ujungnya jajan? Kalau misalnya kamu tim olahraga, biasanya kamu datang pakai outfit olahraga, sepatu, terus keliling berapa putaran teman Pro 2, dari mana sampai mana rute kamu? Kalau misalnya kamu tim jajan, biasanya ini outfitnya bebas, baru bangun tidur, udahlah kita datang aja dulu ke Car Free Day gitu ya. Yang penting uangnya aman, pokoknya semuanya beres deh. Tapi apapun tujuan kamu di pagi hari ini, yang penting di minggu ini jangan cuman rebahan di kasur. Iya kali, masa weekend gini kamu cuman di kasur, keluar rumah, cari udara segar, terus gerak dikit, ketemu teman, atau sekedar jalan-jalan juga boleh. Apalagi cuaca Pontianak pagi ini tuh udah cerah banget, jadi cocok banget buat keluar dan juga menikmati minggu pagi. Buat kamu yang lagi di Car Free Day, lagi goes atau jalan santai, jogging mungkin ya, atau bahkan lagi ngantri jajanan, ayo gabung sini barengan Pro 2 Pontianak. Kamu bisa ikutan sambil request lagu teman Pro 2 di pagi hari ini. Langsung aja bergabung melalui WhatsApp kita di 0811-570-1018 atau melalui DM di Instagram kita di @pro2pnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Lanjut, kita sapa-sapa dulu teman Pro 2 yang sudah bergabung barengan sama Salma. Ada Bang Teni, kita sapa dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pagi Kak Salma, pagi juga Bang Teni. Gimana nih kabarnya di pagi hari ini? Weekend katanya, gak Car Free Day kah? Hehehe, nanti Bang, nanti aku Car Free Day. Kayaknya masih ada asap efek karhutla. Terang banget matahari baru jam 6-an gini, kata Bang Teni teman Pro 2. Ah, iya betul Bang, tadi aku tuh on the way ke kantor, waktu perjalanan menuju ke kantor, aku juga masih melihat adanya sisa-sisa asap efek karhutla. Jadi buat teman Pro 2 yang mungkin lagi dengerin Salma di jalan, kamu harus banget, wajib banget, aku sangat menyarankan kamu untuk menggunakan masker. Tetap menggunakan masker untuk menjaga kesehatan. Dan juga ya yang penting kamu jaga kesehatan sih teman Pro 2. Nanti aku bakal kembali lagi dengan update indeks kualitas udara juga di kota Pontianak. Nah ini Bang Teni gak Car Free Day nih di pagi hari ini, atau justru di rumah aja menikmati weekendnya yang sisa beberapa jam ini? Mau request lagu juga boleh Bang Teni. Lanjut. Selamat beraktivitas kembali untuk teman Pro 2 yang lagi dengerin Salman. Nanti aku akan kembali lagi dengan informasi lainnya. Jadi kamu jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Ada satu lagu dari The Adams dengan Hello Benny.

0: lagi chattingan sama siapa sih kamu?
1: Bentar. Lagi penting nih.
0: Fokus dulu lah nyetirnya. Kondisi jalan lagi rame nih. Nanti bisa kan?
1: Ih, rewel sekali kamu. Udah biasa kok aku nyetir sambil main handphone. Selama ini aman-aman aja kok.
0: Ih, bukan masalah biasanya. Main HP sambil berkendara itu bahaya untuk keselamatan kita dan keselamatan pengguna jalan yang lain. Kamu tuh ya selalu ngeyel kalau aku bilangin.
1: Licet lah mobil nih.
0: Kan udah aku bilang, kena batunya kan kamu. Makanya kalau main HP sambil berkendara tuh bahaya. Udah kayak gini repot kan jadinya.
1: Aduh. Iya. Nanti kawankan aku ke bengkel ya.
0: Urus aja sendiri.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

0: gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

Teman Bro 2, kamu tahu enggak sih, sinar matahari di antara jam 7 sampai 8 pagi ternyata punya banyak manfaat loh. Selain membuat suasana hati lebih cerah, paparan sinar matahari di waktu tersebut juga punya manfaat ilmiah yang penting buat tubuh kita. Menurut sains, sinar matahari pagi membantu tubuh memproduksi vitamin D secara alami. Vitamin ini sangat penting untuk menjaga kekuatan tulang, meningkatkan daya tahan tubuh, dan menjaga kesehatan mental. Selain itu, paparan cahaya pagi matahari juga dapat mengatur ritme sirkadian atau jam biologis tubuh yang berperan dalam meningkatkan kualitas tidur dan energi harian kita. Jadi, luangkan waktu 10 hingga 15 menit setiap pagi untuk berjemur agar tubuh kita